0: DKI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Oke, teman Pro 2 masih di Spada bersama saya Deli Tambunan yang menemani Senin kamu. Untuk kamu yang hari ini sibuk banget, mungkin hektik, teman Pro 2. Mudah-mudahan dengan saya temenin ya, kehektikan kamu itu bisa kamu apa ya, bisa kamu nikmati dan akhirnya memberikan energi positif untuk kamu sehingga kamu bersemangat nih untuk menjalankan aktivitas hari ini, teman Pro 2. Saya masih punya lagu-lagu enak untuk nemenin kamu dan juga informasi-informasi terkini yang tinggal saya share aja nih ke ruang dengar kamu, teman Pro 2 ya. Nah, untuk menemani kamu yang sedang bersiap-siap, siapa tahu nih hari ini mau ada presentasi, harus bawa tugas segala macam, atau mungkin untuk kamu yang sudah dalam perjalanan ya, biar kamu happy bersiap-siapnya dan juga di perjalanannya, yuk. Saya sebentar lagi bakal kasih lagunya Salma Salsabil dengan Hachu, teman Pro 2.

Tapi sabar deh teman Pro 2 ya, lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu lagu dari Hozier with Too Sweet. So enjoy, tetap di Spada on Monday with me Deli Tambunan sampai jam 10 nanti. Jadi jangan pindahkan saluran kamu. Di sini terus, oke? Okay?

0: Sayang, ini loh es legendaris yang aku ceritain. Cobain deh.
1: Eh, sedotannya mana? Aku ambil dulu ya.
0: Gak usah, glek aja langsung.
1: Ih, rasanya tuh kurang afdol kalau gak pakai sedotan.
0: Dengar nih, dalam sehari ada 93 juta batang sedotan plastik yang digunakan. Itu cuma di Indonesia aja loh. Kamu tahu gak, sampah sedotan ini akan berakhir di mana?
1: Di tempat sampah?
0: Ya enggak lah, di laut.
1: Kok bisa?
0: Iyalah, karena sifatnya yang susah terurai, sedotan dan sampah plastik lainnya jadi polutan yang berakhir di lautan dan jadi ancaman kepunahan untuk ekosistem laut. Kalau aku sih, udah lama putus hubungan sama sedotan dan plastik sekali pakai. Jangan sampai nantinya lebih banyak sampah di lautan ketimbang ikan.
1: Aku ikutan deh.
0: Nah, gitu dong. Mulai hari ini dan seterusnya, biasakan untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Jaga lingkungan untuk kehidupan lebih baik di masa mendatang.

Oke, teman Pro 2, untuk kamu nih yang pengen jalan-jalan ke Jakarta dalam rangka Hari Raya Ulang Tahun Jakarta ke-499 ya, kamu bisa mendapatkan bermacam keuntungan nih. Kayak misalnya nih, MRT-nya nanti akan menerapkan tarif khusus sebesar Rp1. Rp1 banget, 1 perak. Untuk kamu pelanggan yang akan bepergian ke Jakarta di tanggal 22, 27 dan juga 28 Juni. Gitu teman Pro 2 ya. Jadi pemberlakuan tarif khusus sebesar Rp1 ini ya dalam rangka HUT Jakarta ke-499 teman Pro 2. Supaya kamu bisa ngerasain tuh naik MRT ya dengan tarif yang sangat murah teman Pro 2. Gimana menurut kamu, kamu mau gak nih jalan-jalan pakai MRT dengan tarif yang Rp1 banget itu dalam HUT Jakarta nanti? Kalau saya mau, ajak-ajak saya dong, saya juga pengen ikutan soalnya, oke?

Teman Prodo, untuk kamu yang suka dengan tim Spanyol ya, kamu pasti lagi seneng nih karena Spanyol menang telak 4-0 atas Arab Saudi pada laga grup H Piala Dunia 2026 di Mercedes-Benz Stadium pada hari Minggu kemarin ya. Dimana memang Spanyol ini mendominasi permainan dan akhirnya meninggalkan Arab Saudi tanpa gol pada pertandingan itu. Begitu teman Pro 2 ya, begitu babak kedua dimulai tanpa dua pencetak gol Spanyol di babak pertama, Mikel Oyarzabal dan juga Lamine Yamal yang ditarik keluar ya. Jadi memang si Oyarzabal ini gak punya peluang untuk hat-trick teman Pro 2. Begitu. Dan apa namanya, dengan kemenangan Spanyol atas Arab Saudi ini, Spanyol ini lagi mengamankan puncak klasemen grup H nih teman Pro 2. Dan kayaknya sih dia berpotensi ya untuk menjadi juara grup. Tapi kita lihat aja, namanya juga sepak bola, kita gak pernah tahu kan seperti apa kondisinya. Tapi yang jelas, pertandingan-pertandingan seperti ini tuh layak untuk ditunggu ya. Dan untuk kamu yang gak sempat nonton juga highlightnya, tenang aja, karena kita bakal update terus informasi seputar Piala Dunia ke ruang dengar kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Teman Pro 2, manusia memang kalau punya banyak duit ya, dan juga otak yang pintar, itu suka bikin macam-macam nih. Salah satunya ada informasi yang saya terima ya, kalau misalnya seorang Bill Gates itu membangun matahari buatan untuk tenaga dunia. Kau bayangin ya, dia bikin matahari buatan, coba Teman Pro 2. Jadi pada tanggal 29 Januari lalu ya, perusahaan Taiwan Energy yang didukung oleh Bill Gates mengajukan permohonan lisensi awal untuk pembangunan pembangkit listrik futuristik, di mana pembangkit ini tuh merupakan inovasi dan juga fusi kurungan magnetik, Teman Pro 2. Makanya disebut sebagai matahari buatan begitu. Dan para ahli percaya nih, kalau misalnya apa yang mereka buat ini ya, itu tidak akan mengganggu dan justru bisa menjadi solusi nih untuk energi terbarukan. Begitu Teman Pro 2. Wow wow wow. Saya gak tahu sih nanti bentuknya akan seperti apa, Teman Pro 2. Cuman yang namanya teknologi kan setiap harinya itu kan terus berkembang ya. Para saintis ini tuh kayak gak pernah berhenti untuk melakukan sesuatu dan berinovasi. Kita lihat aja lah perkembangannya nanti.

Yes, nomor 2, lagu dari Nicky Zivanya dengan Every Summer Time yang menjadi original soundtrack dari film Shang-Chi, nganterin kita ke jam 8 nih. Dan tampaknya cuacanya sudah mulai cerah ya. Jadi untuk kamu yang mau beraktivitas, kalau emang sempat sarapan, sarapan dulu nomor 2, biar kamu lebih siap untuk menjalankan segala aktivitas kamu hari ini. Oke, biar tambah semangat lagi, biar aktivitasnya lancar lagi nomor 2. Saya kasih lagu-lagu enak lainnya deh di jam 8 ini. Sebentar lagi nih saya mau puterin lagunya Sheila on 7 dengan sederhana teman-teman.

Tapi sabar dulu teman Pro 2, lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu nih lagu dari Bruno Mars with Cha Cha Cha. So, enjoy tetap di sini bersama saya Deli Tambunan sampai jam berapa coba? Sampai jam 10 nanti.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadewe kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki. Pancingan atah, tah, katarek deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.

Kamu berdua, kamu tahu gak sih kalau misalnya kegiatan sederhana seperti ngegambar, ngelukis, bermain musik ya, sampai mengunjungi museum, itu berpotensi membantu tubuh kita menua lebih lambat. Wah. Emang betul, Del, betul. Jadi temuan ini diungkap dalam penelitian terbaru dari University College London yang dipublikasikan di jurnal Innovation in Aging. Jadi peneliti menganalisis nih ya, data survei dan juga sampel darah dari beberapa ribuan orang dewasa untuk melihat hubungan antara aktivitas seni dan juga perubahan biologis dalam tubuh. Hasilnya nunjukin nih kalau misalnya orang yang rutin terlibat dalam kegiatan seni dan budaya ini cenderung punya usia biologis yang lebih muda dibandingkan dengan mereka yang jarang melakukannya. Kenapa? Karena katanya aktivitas seni itu punya efek mirip olahraga, teman Pro 2. Jadi aktivitas seni yang menyakup banyak hal seperti membaca, bermain musik, nonton pertunjukan, mengunjungi galeri seni, hingga datang ke museum ya, itu sama seperti olahraga. Jadi menyehatkan. Dan pihak dari peneliti mengatakan kalau misalnya seni itu layak dipandang sebagai bagian dari gaya hidup. Jadi sama banget seperti olahraga ya. Dan penjelasan juga kalau misalnya aktivitas seni punya unsur berbeda yang bisa memberikan stimulasi emosional, sosial, fisik maupun kognitif bagi tubuh dan juga pikiran. Gitu teman Pro 2. Jadi yuk berkesenian teman Pro 2 biar kamu awet muda.

Tom Brodo, untuk kamu yang suka minum kopi di pagi hari ya, ini katanya nih, ada sebuah studi dari Harvard yang menemukan kebiasaan minum kopi pagi hari dikaitkan dengan penuaan sehat pada perempuan. Wah, jadi untuk para ladies ya, ada manfaat untuk kamu yang suka ngopi di pagi hari tapi kopi tanpa gula, Tom Brodo. Jadi manfaatnya itu terkait dengan fungsi fisik, mental, dan juga kognitif. Jadi minum kopi secangkir lah ya pada pagi hari, ini katanya bisa jadi penyelamat kantuk dan juga penambah energi. Tapi gak cuma itu, ada sebuah riset yang menunjukkan manfaatnya bisa lebih dari sekedar membuat melek ya. Penelitian jangka panjang menemukan kebiasaan minum kopi berkafein berkaitan dengan penuaan sehat pada perempuan. Jadi efeknya itu terlihat pada fungsi fisik, mental, dan juga kognitif, teman Pro 2. Wow. Jadi untuk kamu yang pengen terlihat awet muda, jangan lupa untuk minum kopi di pagi hari yang tanpa gula, kopi hitam ya, biar kamu tambah charming dan tambah glowing.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian. Atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

Teman Pro 2, Taylor Swift kembali mencuri perhatian industri musik dunia melalui lagu terbarunya yang berjudul I Knew You. Lagu yang dibuat khusus untuk film Toy Story 5 ini langsung meraih posisi puncak di berbagai tangga lagu Billboard ya. Jadi keberhasilan tersebut membuat Swift mencatatkan lagu nomor 1 ke-15 sepanjang karirnya di Billboard Hot 100. Dan pencapaian ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu musisi paling berpengaruh di era modern, teman Pro 2. Wow, penasaran gak sih kamu sama lagunya? Yuk kita sama-sama dengerin yuk. Ini dia Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You.

Tahun Pro 2 Piala Dunia menghadirkan banyak perubahan dalam peraturan permainan sepak bola yang untuk di tahun ini ya. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah aturan baru yang memungkinkan pemain mendapat kartu merah kalau misalnya menutupi mulut saat terlibat konfrontasi atau adu argumen di lapangan. Nah, aturan ini menjadi sorotan nih setelah gelandang Paraguay Miguel Almiron ini menjadi pemain pertama yang menerima kartu merah akibat pelanggaran itu saat menghadapi Turki saat menjalani laga grup D Piala Dunia pada hari Sabtu kemarin ya. Di mana kejadian itu memunculkan pertanyaan di kalangan penggemar sepak bola nih mengenai alasan dibalik kebijakan baru FIFA itu. Nah, jadi aturan itu sebenarnya lahir dari serangkaian kasus pelecehan verbal dan juga dugaan rasisme yang sulit dibuktikan karena pelaku kerap menutupi mulut saat berbicara. Nah, salah satu insiden yang menjadi titik balik terjadi dalam pertandingan Liga Champions antara Real Madrid dan Benfica di tahun lalu. Di mana akhirnya pertandingan itu dihentikan ya. Akibat keributan di lapangan di mana pemain Benfica Gianluca Prestiani ini diduga menutupi mulut menggunakan tangan maupun jersinya ketika beradu argumen dengan penyerang Real Madrid Vinicius Junior. Nah, tindakan ini membuat kamera siaran dan perangkat pertandingan kesulitan membaca gerak bibir untuk mengetahui apa yang sebenarnya diucapkan. Vini kemudian melaporkannya ada dugaan hinaan verbal bermuatan rasial dan homofobik yang diarahkan kepadanya. Maka dari itu nih, supaya ini tidak terulang lagi, dibikinlah peraturan baru, teman Pro 2. Wow, segitu ketatnya ya.

Tahu nggak sih, ada loh aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan risiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi risiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?

Sudah jam 9 nih Tombro 2 ya, di mana kalau hari Senin kita bakal ngobrolin salah satu topik yang berkaitan sama kita Indonesia. Jadi semacam mengajak kamu untuk lebih mempunyai rasa nasionalisme lagi lah Tombro 2, seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita bicara tentang masa depan Indonesia, sebenarnya kita lagi berbicara tentang anak muda hari ini. Dimana generasi muda bukan cuma pewaris bangsa, tapi juga pelaku utama yang akan menentukan seperti apa Indonesia dalam 10, 20, bahkan 50 tahun ke depan. Nah, di tengah era digital, perkembangan teknologi, dan juga bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia, peran kita sebagai anak muda itu menjadi semakin penting. Nah, pertanyaannya nih, sudah nggak sih kita mempersiapkan diri menjadi generasi yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik? Buset, berat banget pembahasan, Adel. Nggak kok, nggak akan berat. Nanti bakal saya share satu persatu ya, teman-teman berdua. Jangan kemana-mana.

0: Kalau kita ngomongin tentang anak muda sebagai penentu masa depan Indonesia, teman Pro 2 ya, poin pertama yang pengen saya share ke kamu adalah salah satu alasan kenapa anak muda sangat menentukan masa depan bangsa adalah karena Indonesia sedang berada dalam periode bonus demografi. Jadi kondisi ini terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan usia yang non-produktif. Nah, kesempatan seperti ini gak datang dua kali dan bisa menjadi modal besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan nasional, teman Pro 2. Tapi ya, bonus demografinya ini hanya akan menjadi keuntungan kalau misalnya generasi mudanya punya pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan juga produktivitas yang baik. Kalau misalnya enggak, bonus demografi justru bisa berubah menjadi tantangan sosial dan juga ekonomi, teman Pro 2.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Oke, ditanya.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Tahun produksi sejarah Indonesia membuktikan kalau misalnya perubahan besar seringkali dimulai oleh generasi muda. Mulai dari Sumpah Pemuda, perjuangan kemerdekaan hingga gerakan reformasi, anak muda itu selalu menjadi penggerak perubahan. Nah, di era sekarang nih tahun produksi 2, peran ini bisa diwujudkan melalui berbagai cara seperti aktif dalam komunitas misalnya, menciptakan inovasi, menyuarakan isu-isu sosial, sampai membangun gerakan positif di media digital. Nah, jadi anak muda itu sekarang bukan sekedar penonton, tapi aktor yang mampu membawa perubahan nyata bagi lingkungan sekitarnya. Gitu, dan saat ini banyaknya anak muda Indonesia yang berhasil menorehkan prestasi di bidang teknologi, industri kreatif, olahraga, seni, sampai kewirausahaan. Nah, kreativitas ini menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan global. Gitu, teman Pro2. Nah, kalau misalnya menurut kamu nih, teman Pro2, apa sih hal yang paling perlu dipersiapkan oleh anak muda saat ini supaya bisa membawa Indonesia menjadi negara maju di masa depan? Wah, langsung aja WhatsApp di 0811 111 5222.

Waduh, gak kerasa nih teman pro 2, udah mau jam 10 dan tampaknya pengganti saya juga sudah hadir. Idel sudah ada di studio teman pro 2 ya. Jadi kamu bakal ditemenin sama Idel di santai siang sampai dengan nanti sore ya. Makasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan. Tapi sebelum saya pamitan, saya mau bacain dulu nih jawaban dari kamu terkait dengan pertanyaan saya yang tadi ya, dengan tema kita hari ini. Menurut kamu hal yang paling perlu disiapin oleh anak muda saat ini supaya bisa membawa Indonesia menjadi negara maju di masa depan itu apa sih? Ada Dimas di Cibinong yang bilang, menurut saya yang paling penting adalah kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Cakep ya. Terus ada juga Putri di bawah tengah yang bilang, saya merasa pendidikan karakter penting banget. Pinter aja gak cukup kalau gak punya integritas dan rasa tanggung jawab. Bagus sekali. Rizky di Dramaga bilang, anak muda itu harus mulai berani berwirausaha. Del, belepotan saya ngomongnya, maaf ya. Jadi kalau banyak yang menciptakan lapangan kerja, menurut Rizky ekonomi Indonesia bisa semakin kuat. Bagus. Sedangkan kalau Nabila bilang, yang perlu disiapin adalah kepedulian sosial. Indonesia bisa maju kalau generasi mudanya gak cuma mikirin diri sendiri, tapi juga lingkungan dan masyarakat sekitar. Semua jawabannya bagus, semua jawabannya keren. Terima kasih banyak untuk Dimas, Putri, Rizky, dan juga Nabila. Mudah-mudahan apa yang udah kita share nih terkait dengan rasa nasionalisme kita, bahwa kita ini Indonesia, teman pro 2 ini bisa tertular ke yang lain ya, supaya kita ini mampu nih mewujudkan Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Ya sudah kalau gitu teman pro 2, sampai ketemu lagi besok di jam yang sama. Saya bakal nemenin kamu dari mulai jam 5 lagi sampai dengan jam 10. Dan saya tutup pada edisi hari ini dengan lagu dari Huntrix with Golden. Deli Tambunan pamit, bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Sekarang ada aku Idel nih yang bakal nemenin kamu di santai siang hari ini ya teman Pro 2, di hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Gimana nih kabar ya teman Pro 2 gitu ya? Apakah masih semangat menjalani aktivitasnya di Senin hari ini? Agak panas ya cuacanya hari ini teman Pro 2. Semoga kamu tetap semangat dan jangan lupa untuk menghidrasi diri kamu teman Pro 2. Jangan lupa minum ya. Dan teman Pro 2, akunya pasti bakal kasih kamu info-info menarik juga di hari ini. Dan karena sudah masuk jam 10, ini sudah saatnya jam request untuk teman Pro 2. Jadi untuk kamu nih yang punya request-request lagu gitu ya, atau lagu-lagu kesukaan yang mau diputer, boleh banget nih kasih tahu aku aja lewat WhatsApp kita di 0811 111 1522, atau kamu juga bisa gunain nih fitur live chat yang ada di RRI Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store teman Pro 2. Dan sambil nungguin request yang masuk dari kamu-kamu teman Pro 2 ya, aku mau puterin satu lagu dulu nih untuk pembuka kita di siang ini. Ada Olivia Dane dengan So Easy. Enjoy teman Pro 2.

Pro 2 FM Meriri Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah ada request yang masuk nih dari Kak Rian di Bogor, katanya mau request lagunya Budi Doremi yang Melukis Senja nih. Katanya selamat siang kakak penyiar, untuk semua juga mungkin yang lagi beraktivitas, semoga harinya lancar dan pekerjaannya dimudahkan. Katanya untuk yang lagi di jalan tetap hati-hati, katanya lagu ini buat nemenin waktu kerja sambil menunggu waktu istirahat, katanya tolong diputarkan. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Budi Doremi yang Melukis Senja. Dan ada juga nih request dari Kak Dinda di Bogor juga, katanya mau request lagunya The Weeknd yang Save Your Tears, katanya untuk menemani di siang ini dan semoga selalu diberi kelancaran di setiap aktivitas kita Kak. Terima kasih katanya. Oke, kalau gitu aku puterin nanti Save Your Tears-nya setelah yang satu ini dia Melukis Senja dari Budi Doremi. Enjoy teman Pro 2.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi nih bacain request dari teman Pro 2 yang sudah masuk ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Kak Siska di Sukaraja, katanya, "Selamat siang Kak Ideal, aku Siska dari Sukaraja. Aku mau request lagunya Harry Styles yang As It Was. Semoga ini bisa menjadi penyemangat ya untuk aku bisa tetap fokus gitu di siang hari ini," katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Harry Styles yang As It Was. Dan ada juga nih request dari Kak Putri, katanya mau diputerin lagunya Tiara Andini yang Kupu-Kupu, katanya semangat juga untuk Kak Ideal siarannya di siang hari ini. Terima kasih, aku sudah disemangatin. Semangat juga untuk kamu gitu ya. Nanti Kupu-Kupunya aku putar setelah yang satu ini. Ini dia As It Was dari Harry Styles. Enjoy teman Pro 2.

Malam Bro 2 masih ada request yang masuk nih ke WhatsApp-nya kita. Ada dari Kak Rizky yang katanya mau diputerin lagunya Bernadia, katanya yang Rabun Jauh. Katanya selamat siang Kak Idel, aku Rizky dari Bogor, mau request lagunya Bernadia yang Rabun Jauh Kak. Makasih banyak ya Kak, semangat terus siarannya Kak, katanya. Terima kasih sudah disemangatin ya. Nanti aku puterin nih lagunya Bernadia yang Rabun Jauh. Dan ada juga nih request lagi dari Kak Aldi di Parung Bogor. Katanya selamat siang untuk kakak penyiar, aku Aldi mau request dong lagunya Billie Eilish yang Bird of Feather gitu. Semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar sampai sore nanti, sampai ke rumah katanya. Oke deh kalau gitu, nanti aku puterin ya lagunya Billie Eilish yang Birds of Feather. Setelah satu ini dia Rabun Jauh dari Bernadia.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Senin tanggal 22 Juni 2026 bersama saya Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Senin pagi dan berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,05% atau 9 poin ke level 17.813 per dolar Amerika Serikat. Analisis pasar uang Valbury Sekuritas Fikri Sepermana memperkirakan rupiah masih berpotensi terdepresiasi hingga kisaran 17.850 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini dipengaruhi oleh ketidakpastian perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran serta ekspektasi pasar terhadap percepatan kenaikan suku bunga The Fed. Sementara itu, ekonomi Ray Asset Sekuritas dan juga Ruli Arya Wisnu Broto menilai tekanan dolar Amerika Serikat masih akan berlanjut. Meski demikian, rupiah dinilai masih menunjukkan kinerja yang relatif baik dibandingkan sejumlah mata uang utama dunia lainnya. Kita masuk ke informasi yang berikutnya. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali perjuangannya di AFC Men's Cup 2026 dengan hasil yang kurang memuaskan. Pada laga perdana Grup B yang berlangsung di Narangpura, India, Indonesia kalah 3 set langsung dari Korea Selatan dengan skor 2-2, 2-5, 2-2, 2-5, dan 2-1, 2-5. Manajer tim Laudri Mas Paitela menilai permainan tim belum terlalu solid. Selain faktor adaptasi pelatih baru, kondisi stamina beberapa pemain juga dinilai belum optimal. Meski kalah, peluang Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya masih terbuka. Tim asuhan Reidel Toiran masih memiliki 3 pertandingan tersisa di fase grup menghadapi Qatar, Thailand, dan juga Oman. Itu dia info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, teman Pro 2 dan saya Idel. Kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjutin lagi nih baca requestan dari teman Pro 2. Dan kali ini ada dari Karaka di Cibinong Bogor. Katanya mau request lagunya Nadif Basalamah yang bergema sampai selamanya. Katanya selamat siang Kak Idel, aku Raka. Aku mau request lagunya Nadif Basalamah bergema sampai selamanya. Tolong diputarkan, terima kasih Kak, katanya. Oke, nanti aku puterin ya lagunya Nadif Basalamah yang bergema sampai selamanya. Dan ada juga nih dari Kak Dinda di Sentul Bogor. Katanya selamat siang buat semua pendengar Pro 2 juga. Katanya aku Dinda mau request lagunya Bernadia yang kata mereka ini berlebihan. Untuk yang lagi menjalani aktivitas di hari ini, semangat, sebentar lagi akan beristirahat gitu ya di waktu jam makan siang, tetap semangat sampai sore nanti, katanya gitu. Oke deh, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Bernadia yang kata mereka ini berlebihan. Setelah yang satu ini dia bergema sampai selamanya.

0: Udah tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Sesuatu yang belum kamu

Pro 2 Efemerary Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, masih ada request yang masuk nih dari Kak Farhan di Bojonggede. Katanya selamat siang Kak Idel, apa kabarnya? Alhamdulillah baik nih ya. Katanya aku mau request dong lagunya Nadif Basalamah yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Terima kasih Kak, sukses terus katanya. Amin, sukses terus juga untuk kamu Kak. Nanti aku puterin ya lagunya Nadif Basalamah nih, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan ada juga request dari Kak Padil di Ciomas, katanya Kak Idel apa kabar? Alhamdulillah baik. Kenapa ya semua pada nanyain kabar nih? Alhamdulillah baik ya, semoga teman Pro 2 juga semuanya pada baik nih. Katanya aku Padil dari Ciomas, mau request lagu Rio Febrian Aku Bertahan. Semoga Kak Idel manis selalu, Tima Aci katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Rio Febrian yang Jenuh setelah yang satu ini. Ini dia Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Nadif Basalamah.

Tuan Pro 2, masih ada request yang masuk dari Kak Caka di Bogor. Katanya mau request lagunya Pamungkas yang berapa kali kita akan saling memaafkan. Katanya minta tolong diputarkan untuk menemani kerja di siang hari ini. Oke deh, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Pamungkas yang berapa kali kita akan saling memaafkan. Dan teman Pro 2, aku juga mau info nih untuk kamu gitu ya, di wilayah Bogor dan sekitarnya, hari ini azan zuhur akan berkumandang di pukul 11.58 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya untuk itu aku akan puterin kamu lagu-lagu religi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, karena setelah itu aku akan balik lagi nemenin kamu. Kalau gitu aku mau puterin dulu nih lagunya Pamungkas, ini dia berapa kali kita akan saling memaafkan. Enjoy teman Pro 2.

0: aja dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
0: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
2: Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Produa Efemerary Bogor, teman terbaik kamu, teman Produa. Aku Idel balik lagi nih nemenin kamu setelah tadi kita mendengarkan lagu-lagu religi untuk sesi di siang hari ini. Dan teman Produa, ternyata masih ada juga nih request yang masuk ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Kak Agus ya. Katanya mau request lagu nih. Halo Mbak Idel, request lagu dong, lagunya Olivia Rodrigo, Happier, buat Mbak Ayu ya, nih yang lagi nugas katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Olivia Rodrigo yang Happier. Dan ada juga nih request dari Eka, katanya halo Pro 2 RRI Bojor, saya Eka mau request lagunya Rizky Febian dan juga Mika Tambayong yang Berpisah Itu Mudah. Katanya salam nih buat semuanya yang sedang beraktivitas di hari ini dan jangan lupa bahagia. Nah itu ya teman Pro 2 ya, diingat, jangan lupa bahagia. Oke deh kalau gitu nanti lagunya juga aku puterin setelah yang satu ini nih, dia Happier dari Olivia Rodrigo. Enjoy teman Pro 2.

Karena lagi HUT Jakarta nih, Transjakarta, MRT, dan LRT katanya cuma Rp1 aja teman Pro 2. Dan katanya ini nggak berlaku cuma di hari ini ya, di tanggal 22 ini, karena katanya akan diadakan juga promo yang sama gitu ya, RP1 di tanggal 22, tanggal 27, dan tanggal 28 Juni nih. Dan ini informasinya resmi ya dari Dishub DKI gitu, yang katanya memang tarif Rp1 ini mencakup seluruh layanan Transjakarta, BRT, non-BRT, terus juga Transjabodetabek, MRT Jakarta, dan juga LRT Jakarta nih, rute Velodrome dan juga Pegangsaan 2. Dan katanya ini kebijakannya berlaku ya untuk semua warga yang berKTP Indonesia, bukan cuma KTP DKI aja teman Pro 2. Jadi untuk kamu mungkin yang mungkin mau jalan-jalan ya ke Jakarta gitu, atau ya mungkin lagi bekerja juga hari ini di Jakarta, nikmatin teman Pro 2 promonya di hari ini di tanggal 27 dan juga tanggal 28 Juni.

Pro2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro2. Sekarang kayaknya aku mau ngomongin soal olahraga nih teman Pro2 ya. Dan kayaknya juga kalau lagi ngomongin olahraga nih, kayaknya yang lagi hype banget gitu ya sekarang nih Pildun dong, Pildun ya. Pildun 2026 nih. Nah katanya nih ada kabar yang katanya nih Mohamed Salah lagi-lagi bikin dunia sepak bola kayaknya ngangkat topi deh ya teman Pro2 ya. Karena kapten timnas Mesir yang satu ini katanya baru aja berhasil mecahin rekor legendarisnya nih yang kayaknya udah bertahan selama bertahun-tahun. Nah katanya nih pas dia lagi mimpin timnas sepak bola Mesir ya menghadapi timnas sepak bola Selandia Baru di laga grup G Piala Dunia 2026, katanya Mohamed Salah nih mencatatkan penampilan starter ke-29 di turnamen besar internasional. Dan katanya catatan yang satu ini bikin dia nih resmi nih ngelewatin dua legenda Mesir yaitu Ahmed Hassan dan juga Essam El Hadary yang sebelumnya katanya sama-sama mengoleksi 28 starter. Dan katanya gak cuma itu ya teman Prodo ya, rekor yang satu ini katanya makin apa ya, mengukuhkan lah ya statusnya dia nih sebagai salah satu pemain terbesar nih dalam sejarah sepak bola Mesir. Nah katanya nih kayaknya konsepnya dari bocah yang bermimpi jadi bintang dunia ya, sekarang namanya kayaknya udah sejajar nih sama dengan para legendanya Afrika. Dan katanya juga yang lebih keren lagi nih, Mesir juga mencatat sejarah nih sebagai negara Afrika dengan jumlah pertandingan terbanyak kedua ya di turnamen besar dunia nih. Jadi gak cuma Salah yang bersinar nih ya, Mohamed Salah yang bersinar, tapi juga The Paraos juga lagi menunjukkan taringnya kayak teman Pro2 di panggung dunia. Gimana nih kalau kamu yang ngikutin Pildun, kira-kira informasi ini amat sangat menarik lah ya. Pastinya teman Pro2 ini kayaknya salah satu capaian juga nih dari timnas Mesir. Kalau kamu dukung tim yang satu ini atau enggak teman Pro2?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

Kebetulan Bro Dua, kalau tadi kita ngomongin Pildun ya, sekarang nih kayaknya aku bakal beralih nih ke pertandingan GP teman Pro Dua ini kemarin ya. Katanya nih Marc Marquez lagi-lagi nunjukin ya kalau kayaknya nih apa ya, insting juaranya kali ya belum habis juga nih teman Pro Dua ya. Karena pembalap Ducati yang satu ini nih kemarin berhasil menang beruntun nih setelah berhasil menaklukkan MotoGP Ceko 2026 gitu ya, dalam balapan yang kayaknya penuh dengan aksi salib menyalip gitu ya teman Pro Dua ya. Nah, balapan ini emang awalnya ada kejutan ya dari Ai Ogura gitu yang katanya tampil luar biasa banget nih teman Pro Dua ya, start dari posisi terdepan gitu ya. Tapi ya kayak biasanya ya, Marquez nih sabar nunggu momen gitu ya. Dan terus membayangi Francesco Bagnaia yang akhirnya gitu ya melancarkan serangan maut di 5 lap terakhirnya dan langsung ngambil alih pimpinan lomba. Nah, yang bikin balapannya makin seru gitu ya, Ai Ogura juga kayaknya gak mau nyerah nih teman Pro Dua kemarin di ajang balapnya gitu ya. Pembalap Jepang yang satu ini berhasil ngelewatin Bagnaia gitu ya, yang memberikan tekanan emang gak habis-habisnya gitu sama Marquez sampai di tikungan terakhirnya. Tapi sayang banget waktunya udah keburu habis gitu ya, Marqueznya finish nih pertama dengan selisih tipis sekitar 0,4 detik aja teman Pro Dua dari Ogura gitu teman Pro Dua. Dan kemenangan ini juga kayaknya bukan soal trofi ya teman Pro Dua ya, kayaknya ini membuat Marquez kayaknya bisa apa ya, memotong jarak lah ya dalam perebutan gelar juara dunia gitu teman Pro Dua. Kalau aku sendiri sih kemarin nonton ya teman Pro Dua, tapi kayaknya bagian akhirnya doang gitu ya, dan sampai bagian Marquez terima trofinya teman Pro Dua. Kalau kamu ngikutin gak nih balapannya kemarin ini teman Pro Dua?

0: Teman Pro 2, sudah tahu belum? Waktu berjalan lebih lambat di luar angkasa. Astronot menua sedikit lebih lambat dibanding manusia di bumi karena efek relativitas Einstein.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman-teman Pro 2, sekarang kamu tuh kalau mau dengerin RRI bisa makin gampang gitu ya. Dan makin seru pastinya juga makin digital lah ya. Karena kan apa-apa sekarang digital ya Teman Pro 2 ya. Nah kamu nih mau dengerin siaran favorit kamu kapan aja dan di mana aja bisa banget Teman Pro 2 ya. Caranya juga gampang banget nih, kamu cukup download aja aplikasi RRI Digital yang ada di smartphone kamu. Dan ini tersedia di Google Play Store dan juga App Store. Dan yang pasti Teman Pro 2 gratis loh. Dan kamu cukup cari nih ya RRI Digital, terus kamu pasang aja aplikasinya dan kamu bisa temuin siaran RRI Bogor Programa 2 sampai dengan kanal RRI lainnya gitu ya, dalam satu genggaman aja Teman Pro 2. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta informasi.

Tuan berdua, kalau ngomongin soal olahraga gitu ya, emang akhir-akhir ini terutama mungkin Gen Z dan kalangan-kalangan muda lainnya nih ya, sekarang tuh memang lagi kayaknya on-onnya banget nih ya sama kegiatan aktivitas berolahraga gitu. Kayaknya kalau ngelihat Instagram atau apapun itu ya teman pro 2 ya, kayak tuh banyak juga orang yang posting gitu ya kalau lagi olahraga dan lain sebagainya. Nah, salah satu juga nih olahraga yang kayaknya banyak orang lakukan ya, kayaknya lumayan disebut jadi lagi demam lari kali ya teman pro 2 ya. Nah, kalau kamu nih salah satu tim yang masuk takut ketinggalan tren gak alias FOMO gitu, ngeliat teman kamu lari di snapgram gitu ya atau apapun itu di story-storynya jadi kepengen gitu ikutan olahraga lari. Nah itu gak apa-apa banget loh teman berdua, karena memang menurut praktisi kesehatan nih sekaligus juga pelari aktif ya, Taras Pridasi dikutip dari rri.co.id, katanya fenomena FOMO lari yang lagi rame di kalangan anak muda nih justru bisa jadi salah satu hal yang positif ya, memang selama membawa manfaat bagi kesehatan dan dilakukan dengan cara yang benar. Dan emang ya kalau ngomongin soal tren lari nih, sekarang tuh lagi kayaknya hype banget gitu ya. Terus kayak mulai dari fun run gitu ya caranya ya, terus city run sampai maraton, kayaknya hampir setiap akhir pekan ya atau minggu gitu ya selalu ada event-event yang dipenuhi sama peserta dari berbagai kalangan. Dan mungkin banyak yang awalnya kayaknya cuma ikut-ikutan aja nih, mungkin karena teman-temannya lari terus pengen deh lari gitu ya. Atau mungkin buka medsos pada lari jadi pengen lari. Nah, tapi ini menurut Tatash gitu ya, ini enggak masalah banget teman pro 2 kalau memang motivasi awalnya tuh karena ikut-ikutan tren aja. Yang penting kebiasaan yang satu ini akhirnya bisa membuat kita nih jauh lebih aktif bergerak gitu ya, menjaga kebugaran dan juga mulai peduli nih terhadap kesehatan tubuh kita sendiri. Karena kan pada akhirnya ya teman pro 2 ya, tetap aja butuh tubuh yang sehat gitu ya, jadi pemenangnya gitu. Jadi daripada kayak kita gak olahraga gitu ya, lebih baik kita FOMO gak sih ikutan olahraga.

Yunita yang katanya punya konsep baru gitu ya, hadir dengan proyek terbarunya berjudul Main ke Rumah gitu ya. Dan ini merupakan sebuah serial live session gitu ya, yang konsepnya tuh super intimate dan kayaknya beda nih teman Pro 2 dari biasanya gitu ya. Dan katanya nih di episode perdananya Yura ngajak band Perunggu gitu ya untuk main ke rumah dan langsung ngejam bareng nih dengan suasana pastinya yang santai ya, kayak lagi nongkrong aja gitu di ruang tamu. Nah katanya nih mereka bahkan ngebawain ulang lagu Mau Jadi Apa ya dengan aransemen yang kayaknya jauh lebih hangat dan juga lebih akrab nih teman Pro 2. Dan yang bikin unik sebenarnya konsep yang satu ini tuh bukan cuma soal performa musiknya aja ya, tapi juga kayak sambil ngobrol terus ketawa-tawa bareng gitu ya, sambil ngerasain vibes kolaborasi yang kayaknya lebih deket gitu ya antar musisi gitu. Jadi ini serasa kita kayak duduk lagi main bareng gitu ya di rumahnya Yura. Dan kata Yura sendiri, musik itu memang gak selalu harus di panggung yang besar kok. Kadang justru memang yang paling berkesan adalah justru momen-momen sederhana bareng teman musisi di rumah sendiri.

Swift nih lagi-lagi kayaknya bikin sejarah ya lewat lagu terbarunya nih yang berjudul I Knew It, I Knew You. Yang ini jadi salah satu original soundtrack ya film Toy Story 5 nih. Dan yang bikin heboh nih teman Prodo ya, lagu yang satu ini langsung meroket cus langsung ya, debut di posisi puncak Billboard Hot 100. Dan katanya bahkan ini jadi salah satu OST ya, OST animasi yang paling sukses secara global dalam waktu singkat aja nih teman Prodo. Nah memang lagu yang satu ini ya teman Prodo ya punya kayaknya nuansa yang cukup nostalgic banget ya. Dan ini juga katanya lagunya terinspirasi nih dari karakter Jesse dan juga ditulis bareng bersama kolaborator setianya yaitu Jack Antonoff. Dan hasilnya teman Prodo ya kayaknya ini salah satu lagu yang cukup emosional yang bikin pendengar pasti kayaknya langsung ke bawah nih ke dunia Toy Story pastinya. Dan Taylor juga cerita nih kalau ternyata lagu ini tuh dibuat super cepet ya teman Prodo ya, setelah dia nonton filmnya dan dia langsung dapet inspirasi nih terus gaspol dan nulis sampai jadi lagu cuma dalam hitungan jam aja teman Prodo lagunya. Nah kalau kamu nih teman Prodo salah satu yang udah nonton filmnya atau belum nih Toy Story 5,

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

Have fun dari Camila Cabello, teman produa asik ya, didengerin siang-siang gini nih teman produa. Dan kita lanjut lagi nih ke informasi dari salah satu kolaborasi kerennya Jenny ya, bareng dengan Tame Impala nih teman produa, lewat lagu Dracula yang kayaknya lagi-lagi bikin gebrakan gitu ya di Billboard nih. Nah di minggu terbarunya nih ya, katanya Dracula nih berhasil naik ke posisi 6 di Pop Airplay gitu ya, juga di posisi 8 di Radio Songs, dan bahkan nangkring di posisi 11 di Songs of the Summer 2026. Dan gak cuma itu ya teman produa ya, di Billboard Hot 100 juga lagu ini masih betah banget nih di top 10. Dan ini kayaknya jadi salah satu bukti ya konsistensinya lagu ini di pasar Amerika pastinya teman produa. Dan secara global juga Dracula nih masih kuat banget ya, nembus posisi 6 di global 200 gitu ya, atau 200, dan juga global eksklusif US, dan juga plus masih mendominasi nih chart dance elektronik dan rock alternatif. Bahkan katanya jadinya sendiri nih naik ke posisi 86 di artis 100 sebagai salah satu solois. Keren ya teman produa ya. Ini memang salah satu kolaborasi yang kayaknya awalnya pendengar gitu ya, orang-orang tuh gak nyangka gitu, tapi ternyata meledak banget. Langsung aja kita dengerin lagunya. Ini dia Dracula dari Tame Impala dan juga Jennie Blackpink.

0: Ada loh, aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan resiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi resiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?
1: Apa sesuatu yang belum kamu tahu?
2: Yang baru di Pro 2 FM.

mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore, itu artinya aku Idel nih harus pamit undur diri nemenin kamu di santai siang hari ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku Idel mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran, dan semoga informasi yang aku share ke kamu di hari ini bisa bermanfaat untuk kamu teman Pro 2. Dan juga untuk hari ini yang request, terima kasih banyak atas partisipasinya. Jangan lupa untuk request tiap hari teman Pro 2 ya, jam 10 siang gitu. Oke deh kalau gitu aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman Pro 2.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum, hai, selamat sore teman Pro 2. Aku mau ucapin selamat pagi, selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi sama Rinda Marlita di hari Senin kali ini. Aku bakalan nemenin kamu di sore hari sampai dengan menjelang malam hari nanti dengan informasi-informasi tentunya yang udah aku siapin untuk kamu semua nih teman Pro 2. Kira-kira apa? Pasti urusannya UMKM, kemudian yang berprestasi, plus informasi-informasi menarik lainnya.

0: sih orang sampai membuli kita? Positive thinking aja. Mungkin itu cara orang untuk menunjukkan hal yang harus dibenahi dalam diri kita. Kalau kita dibully sebagai si gendut, ada baiknya segera atur pola makan dan rajin olahraga, biar langsing. Kita dibully sebagai si oon, maka rajin-rajinlah kita belajar supaya pintar. Kalau kita dibully sebagai si cantik, alhamdulillah. Cara terbaik untuk membalas bulian orang adalah dengan sabar dan tetap bersikap ramah. Kalau perlu, ajaklah ngobrol sambil minum kopi. Tapi awas, kopinya jangan dikasih sianida. Jika kita balas keburukan dengan kebaikan, maka mereka akan sungkan untuk mengolok-ngolok kita.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Nah, teman-teman, aku punya informasi untuk kamu para pelaku UMKM ataupun yang baru mau menjalankan UMKM nih ya. Banyak bisnis fokus jualan dulu, tapi lupa fondasi legalitas yang teman Predua. Padahal ya, legalitas bukan cuma soal aturan, tapi juga bisnis lebih aman, profesional, dan dipercaya partner maupun customer. Kalau misalnya bisnis kita lebih berkembang, coba nih cek lagi teman Predua, ada tahapan-tahapan legalitas usaha yang bisa bisnis lebih aman, bikin bisnis kamu tuh lebih aman dan juga dipercaya. Yang pertama, urus NPWP pemilik ataupun pendirian perusahaan. Syarat administrasi dasar yang wajib dimiliki setiap pemilik usaha sebelum mendirikan badan usaha itu adalah NPWP sang pemilik. Kemudian yang kedua, menyusun akta atau pendirian perusahaan. Ini dibuat lewat notaris untuk meresmikan nama perusahaan, bidang usahanya apa, sampai dengan struktur kepemilikan. Yang ketiga, daftarkan akta ke Kemenkumham. Pendaftaran resmi oleh notaris supaya perusahaan sah di mata negara dan juga berstatus badan hukum. Langkah berikutnya, mengurus NPWP badan usaha. Kalau tadi kan yang pertama NPWP pemilik. Nah sekarang untuk NPWP badan usahanya, identitas pajak khusus ataupun nama bisnis yang diperlukan untuk urusan perpajakan dan juga administrasi. Terus berikutnya adalah ngurus NIB ataupun nomor induk berusaha. Identitas resmi usaha yang diurus lewat sistem OSS sebagai izin dasar untuk operasional perusahaan. Langkah berikutnya, ngurus izin usaha dan izin komersial. Karena beberapa bidang usaha memerlukan izin tambahan sesuai dengan industri seperti BPOM atau izin khusus restoran dan kafe. Yang terakhir, pendaftaran BPJS karyawan. Ini kewajiban perusahaan untuk menjamin kesehatan dan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan serta proteksi tim. Kalau misalnya kedengerannya agak ribet gitu kan ya teman Predua, tapi ini yang bikin bisnis kamu berjalan lebih aman dan juga lebih bisa dipercaya.

0: hati-hati, Mbak. Jangan deket-deket dia, Mbak. Sumpah, tadi saya deket pegang-pegang, Mbak.
1: Video apaan itu, Ra?
2: Lihat deh, ini viral kasus pelecehan seksual di transportasi umum. Ih, serem banget. Mana kita kan setiap hari pulang naik kereta.
1: Iya, ih. Transportasi umum gak ada yang aman. Mana modusnya macam-macam. Ada yang tasnya dikedepanin, ada yang bawa map, duduknya mepet-mepet lah.
2: Kita tuh harus bisa jaga diri. Caranya, jangan terlalu asik sama handphone. Perhatiin sekitar kita. Terus kalau kita naik kereta, lebih baik duduknya di gerbong khusus wanita. Kalau di angkot, ya duduknya deket pintu aja.
1: Iya sih, biar aman.
2: Bisa juga nih, siapin dalam tas semprotan dari cairan cabai atau merica. Atau kalau berani, teriak aja. Jangan diem-diem bae.
1: Nah, benar.
2: Tuh, keretanya udah mau datang.
1: Yakin tetap jadi naik kereta?
2: Yakin, aman.
1: Oke deh, pulang yuk.
2: Yuk, cus.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Produel sebagai pelaku UMKM juga harus belajar dari mana-mana gitu loh teman Produel. Salah satunya adalah dari UMKM-nya Cina lah ataupun Tiongkok gitu teman Produel. Kenapa? Nah jadi nih mereka tuh bergerak cepat, tidak menunggu sempurna. Banyak UMKM di kuliner khususnya di Tiongkok ini melakukan launch ataupun luncuran produk lebih cepat, testing pasar lebih agresif, revisi menu berdasarkan respon customer juga sering dilakukan. Karena mereka punya prinsip nih teman Produa. Prinsipnya adalah lebih baik cepat mencoba daripada terlalu lama merencanakan. Catatannya, UMKM kita tuh sering kalah bukan karena kualitas, tapi kadang terlalu lama untuk mulai gitu loh. Suka ada perasaan, ih kira-kira bakalan suka gak ya customer kayak gitu. Kalau UMKM di Tiongkok tuh tidak. Nah kemudian mereka sangat serius di visual dan juga packaging. Di Tiongkok kondisinya kemasan dianggap alat marketing. Desain toko dibuat Instagramable. Kemudian visual produknya dibuatnya secara konsisten. Karena mereka tahu kalau customer modern membeli dengan mata terlebih dahulu. Seperti itu. Ingat nih, packaging bukan biaya tapi investasi persepsi pembeli kita. Gitu. Yang ketiga, mereka memakai teknologi untuk hal sederhana. Banyak UMKM Tiongkok memakai QR ordering, live commerce, AI design, digital payment, automation sederhana. Bukan harus mahal, tapi membuat bisnis lebih cepat dan juga efisien. Yang harus dipahami adalah teknologi kecil bisa menghasilkan efisiensi yang besar.

Pada tahun 1871, Antonio Lopez de Santa Anna membuat permen karet dari getah pohon sapodilla tropis, sejenis pohon sawo. Permen karet itu diberi perasa manis sehingga rasanya lebih enak. Lalu, Antonio Lopez de Santa Anna bekerja sama dengan Thomas Adam memproduksi permen karet. Thomas Adam menciptakan mesin pembuat permen karet dan mesin itu dipatenkan sebagai ciptaan Thomas Adam pada tahun 1871. Di tahun 1890-an, William Wrigley Jr. mengembangkan permen karet tersebut. Lalu pada 1893, pabrik permen karetnya meluncurkan permen karet dengan rasa buah dan rasa mint. Namun saat itu permen karetnya hanya bisa dikunyah, tidak bisa ditiup.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

Kita lanjut lagi teman-teman Pradua, apa aja sih yang bisa kita pelajarin dari pelaku UMKM khususnya kuliner di Tiongkok. Nah, mereka itu sangat cepat ngikutin tren. Hari ini viral, besok produk udah muncul lagi yang lain gitu kan. Pelaku usaha di Tiongkok itu sangat aktif memantau media-media sosial yang lagi tren tentunya, sampai dengan gaya hidup anak muda. Tren bukan untuk ditunggu, tren itu dicoba dan juga dieksekusi. Jadi mereka tuh misalnya hari ini ngeluarin produk, 2-3 hari berikutnya udah ada produk yang lainnya lagi. Mereka juga berani fokus pada volume. Banyak UMKM Tiongkok berprinsip marginnya margin kecil tetapi volumenya tinggi. Sistem dibuat relatable banget gitu kan. Mereka berpikir gimana sih caranya menjual lebih banyak dengan proses lebih efisien, bukan hanya bagaimana untung besar per produk, katanya seperti itu. Terus di Tiongkok ada pemikiran bahwa meniru bukan selalu dianggap negatif. Banyak bisnis belajar dari model sukses, memodifikasi yang sudah ada, mempercepat eksekusi, terus menciptakan versi lebih baik. Yang harus kita pahami adalah kadang inovasi lahir dari adaptasi yang cepat nih teman Pro2. Terus mereka juga sangat kuat di mental kompetisi. Pasar di Tiongkok sangat kompetitif, persaingan ketat sekali dan juga brutal. Akibatnya mereka terbiasa cepat berubah, cepat belajar, cepat memperbaiki kesalahan. Nah, persaingan yang keras justru melatih daya tahan bisnis mereka nih teman Pro2.

0: nggak sih kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka? Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Tim nasional Jepang tampil impresif pada dua laga awal Piala Dunia 2026. Setelah bermain imbang 2-2 melawan Belanda di pertandingan pertama, Samurai Biru sukses membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada laga kedua grup F. Pengamat sepak bola Ari DP menilai hasil tersebut menunjukkan Jepang memiliki permainan yang efektif, disiplin tinggi, serta persiapan yang sangat matang menghadapi turnamen. Menurutnya, absennya sejumlah pemain berpengalaman tidak mengurangi kekuatan tim. Ari juga menyoroti peran tim analisis Jepang yang dinilai mampu membaca karakter lawan dan menyusun strategi secara detail. Selain itu, lini pertahanan Jepang disebut tampil solid dan sulit ditembus sepanjang dua pertandingan awal. Jepang dijadwalkan menghadapi Swedia pada laga ketiga grup F pada hari Jumat 26 Juni 2026 di Stadion Dallas, Amerika Serikat.

Kita beralih ke informasi lainnya. Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, memastikan kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik setelah terjadinya pemadaman bergilir beberapa hari lalu. Dalam keterangannya di Istana Kepresiden Jakarta Senin, Darmawan mengatakan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir seiring pulihnya pasokan energi primer untuk pembangkit listrik. PLN bersama mitra pembangkit juga telah melakukan perbaikan terhadap pembangkit yang mengalami kendala teknis. Salah satu pembangkit besar kini telah kembali beroperasi dan tersinkronisasi dengan sistem kelistrikan Jawa. PLN menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi dan berkomitmen memperkuat tata kelola rantai pasok energi primer untuk mencegah gangguan serupa di masa mendatang.

Aku balik lagi teman produser, tapi sekarang udah bukan informasi seputaran UMKM nih. Sekarang aku mau nginformasiin siapa-siapa yang berprestasi mengharumkan nama Indonesia. Ini datangnya dari dunia perkampusan. Jadi ada 3 mahasiswa teknik industri ITB angkatan 2023 yang berhasil meraih juara 2 nasional dalam Smart Safety Competition. Ini digelar di Universitas Diponegoro. Mereka adalah Mahesya Frimai Romadoni, kemudian ada Muhammad Yaser Saputro dan juga Rizky Mifta Alfiah. Lewat tim Iconic, ketiganya menciptakan inovasi, namanya itu adalah Sadar Helmet. Apa tuh? Jadi ini tuh helm pintar yang bisa mendeteksi gejala mikroslip dan tertidur sesaat ketika berkendara. Nah yang menariknya nih teman Pro 2 ya, helm ini tuh bisa memberikan peringatan secara langsung lewat getaran, suara, sampai dengan notifikasi digital sebelum pengendara benar-benar kehilangan fokus jalan. Ini cocok banget kayaknya buat kamu-kamu tim bawa motor yang suka ngantuk gitu nih. Teknologi yang digunakan ini menggabungkan beberapa sensor dengan sistem machine learning untuk membaca tanda-tanda kantuk secara real time. Inovasinya lahir dari keprihatinan terhadap tingginya angka kecelakaan lalu lintas akibat pengendara yang ngantuk. Selain itu, sadar helmet juga bisa dipasang pada helm SNI yang sudah ada tanpa perlu mengubah bentuk ataupun strukturnya. Dan biayanya disebut lebih terjangkau dibandingkan dengan teknologi serupa yang udah ada saat ini.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Tanpa adanya kemauan keras, kita tidak pernah mendapatkan hasil yang maksimal.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ada lagi nih teman Pradua. Pokoknya ya, kreativitas anak muda Indonesia emang patut diacungi jempol. Kayak 5 mahasiswa sekolah vokasi IPB University yang berhasil mengembangkan usaha rintisan di bidang pangan berkelanjutan yang dikasih nama Tastara Agridaya. Produknya itu adalah produk andalannya, namanya adalah Noriko, yaitu bumbu dapur ataupun bumbu lah gitu kan, yang kering alias ditabur, siap pakai, yang unik karena terbuat dari ampas kering kelapa yang diolah kembali menjadi produk bernilai ekonomi. Noriko sendiri dipadukan dengan nori, wijen, kemudian ada bahan-bahan pilihan lainnya, jadi menghasilkan cita rasa yang gurih khas Nusantara. Kalau kata kita mah kayak koyak gitulah teman Produa. Saat ini Noriko hadir dalam 4 variasi rasa, mulai dari original, teri original, original pedas, sampai dengan teri pedas. Harganya juga cukup terjangkau nih teman Produa, khususnya untuk anak-anak kosan. Yang menariknya, respon pasar terhadap produk ini cukup positif. Penjualan Noriko-nya sendiri tercatat terus meningkat dan permintaannya naik lebih dari 200% dalam beberapa bulan aja. Pemasaran yang dilakukan juga lewat dari penjualan langsung di lingkungan kampus, mengikuti berbagai pameran, sampai dengan memanfaatkan platform digital. Kabarnya sih, ke depan tim Tastara Agridaya juga berencana memperkuat promosi lewat konten edukasi di media sosial nih teman Produa. Keren ya. Dari limbah yang sering dianggap gak berguna, ternyata bisa diciptakan produk inovatif yang bernilai ekonomi sekaligus ngedukung konsep pangan berkelanjutan.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Sudah tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

0: banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai Barack Obama.
1: Ternyata batik banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya.
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
1: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
2: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.

Numatic adalah warisan Nusantara, karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.

0: sekarang dengerin RRI makin gampang loh, makin seru juga dan makin digital. Mau dengerin siaran favorit kamu kapan aja di mana aja? Yuk langsung unduh aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Tersedia di Google Play Store ataupun App Store dan ini gratis teman Pro 2. Cari aja RRI Digital, pasang aplikasinya dan temukan siaran RRI Bogor Program 2 serta kanal RRI lainnya dalam satu genggaman kamu. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta informasi.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Yeah.
1: Teman Pro 2, ada yang menarik dari penampilan tim nasional Korea Selatan di ajang Piala Dunia FIFA nih ya. Para pemainnya itu kan kelihatan menggunakan item dari koleksi fashion. Judulnya itu adalah Tigers of Asia. Kemarin ini loh waktu pas pembukaan. Ini tuh dirancang oleh musisi sekaligus ikon fashion Korea Selatan, G-Dragon. Koleksi ini terinspirasi dari identitas, kekuatan dan juga semangat dari Asia. Ngeren banget kan? Tentunya di panggung sepak bola dunia langsung mencuri perhatian baik dari penggemar olahraga ataupun para penggemar dari G-Dragon. Kolaborasi antara dunia sepak bola dan juga fashion ini juga nunjukin kalau pengaruh G-Dragon terus berkembang, enggak hanya di entertain doang, gak hanya dikenal sebagai musisi, dia sekarang semakin kuat menancapkan jejaknya di industri fashion dan budaya populer global. Tentunya penampilan timnas Korea Selatan dengan koleksi Tigers of Asia ini jadi simbol perpaduan antara olahraga, kreativitas, dan kebanggaan budaya Asia di ajang internasional.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: nggak sih kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka? Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, ada informasi lagi nih. Ini khusus kita-kita semua. Ada peringatan, itu adalah untuk menggunakan masker kembali. Kenapa? Jadi di tengah cuaca panas yang dipengaruhi sama fenomena El Nino, kita diimbau untuk lebih memperhatikan kesehatan dan juga menerapkan pola hidup sehat. Ahli kesehatan masyarakat Yusuf Kristianto itu ngingetin bahwa paparan panas berlebih bisa membuat tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat, jadi meningkatkan resiko dehidrasi. Selain itu, saat musim kemarau yang panjang, kadar debu dan juga polutan di udara itu cenderung meningkat dan bisa mempengaruhi kesehatan pernafasan. Makanya nih, kita disarankan untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, terutama di area yang berdebu, teman Pro 2. Anak-anak juga perlu mendapatkan perhatian khusus karena lebih rentan terhadap dampak cuaca panas. Aktivitas di luar ruangan sebaiknya dibatasi pada jam-jam terik, yaitu antara jam 11 siang sampai dengan jam 3 sore. Ini harus sedikit dihindari nih, teman Pro 2. Jangan lupa untuk selalu memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita dan tidak menunda minum ketika merasa haus. Selain itu, kebersihan lingkungan juga tentunya perlu dijaga karena genangan air yang muncul setelah hujan bisa menimbulkan sumber berbagai penyakit. Nah, dengan menjaga pola hidup sehat dan juga meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim, diharapkan masyarakat dapat tetap sehat dan beraktivitas dengan nyaman selama musim kemarau.

pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: Yes, seneng banget akhirnya bisa liburan kayak gini. Udah lama banget gak ke puncak. Dan yang pasti tenang, kalau urusan perut, aku udah bawa cemilan yang banyak buat kita berdua.
1: Seneng banget ya. Dan udah lama loh kita gak refresh otak kita, bener gak sih? Ngomong-ngomong, bagi dong itu keripik, permen-permen, minum juga deh.
0: Udah boleh, tapi nanti pas makan berat traktir ya.
1: Tenang, slow, itu hal yang gampang.
0: Budaya malu dong. Masa buang sampah lewat jendela? Jangan biarkan jalanan dan kota ini jadi kotor. Rubah kebiasaan kamu dalam menjaga bumi kita.
1: Iya, sorry tadi hilaf kebiasaan soalnya.

bulan 2 ada kabar seru dari dunia perfilman Indonesia. Jadi nih, rumah produksi Imaginary resmi memperkenalkan film barunya. Judulnya adalah Operasi Pesta Copet. Agak-agak gimana gitu ya untuk film judul filmnya. Filmnya sendiri genrenya itu adalah drama komedi yang dikabarinnya bakalan tayang di bulan Agustus nanti. Filmnya mengangkat cerita unik tentang sekelompok pencopet yang beraksi di tengah ramainya festival musik Pesta Pora. Dibintangin oleh Iqbal Ramadan, Christo Immanuel, Zulfa Maharani, dan juga Kawai Labiba. Film ini juga menjadi debut penyutradaraan dari Eddy Kemot. Yang menariknya, penampilan Iqbal Ramadan di film ini tuh disebut sangat berbeda dari biasanya. Bahkan nih ya, ketika proses syuting di area Pesta Pora, dia sempat nggak dikenalin sama petugas keamanan karena penampilannya berubah total. Kalau menurut produser Ernest Prakasa, Operasi Pesta Copet menjadi salah satu proyek paling ambisius Imaginary karena mengambil lokasi syutingnya tuh langsung di festival musik dengan puluhan ribu penonton. Selain menghadirkan komedi yang segar, filmnya juga menyelipkan kritik-kritik sosial tentang tekanan ekonomi. Ini realitis kehidupan masyarakat sekarang gitu kan ya. Jadi buat teman Pulau 2 yang penasaran dengan perubahan dunia konser musik, aksi pencopetan dan komedi yang menghibur, jangan lupa masukin list daftar film kamu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita ini. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Masih dari kawasan Pangrango 34 Bogor di 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebelum nanti aku lanjut lagi dengan informasi-informasi lainnya, aku mau informasiin untuk kamu pukul 5 atau 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat, kita akan memasuki waktunya kumandang azan maghrib. Makanya akan ada cahaya kalbu terlebih dahulu yang akan menemani kamu di sore hari ini. Dan pastikan kamu tetap berada di Pro 2 RRI Bogor untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Arimbawa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meminta itu tidak diharamkan. Memberi malah diharuskan. Tidak salah juga kita meminta sesuatu kepada orang lain. Enggak salah. Tetapi jangan membuat itu satu kebiasaan. Menjadi biasa meminta, terbiasa meminta, lalu diri kita yang ada hanyalah meminta dan minta lagi kepada orang. Lalu kita cenderung untuk berlengah-lengah, bersantai-santai, belum berusaha, kita sudah minta duluan kepada orang lain untuk memenuhi kepentingan kita, untuk memenuhi keperluan-keperluan kita. Dan ini akan menyebabkan bahwa diri kita akan menjadi lemah. Diri ini akan cenderung menjadi tidak berdaya ketika kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan kita. Dan kita menjadi orang yang lemah untuk berjuang di saat-saat keluarga kita memerlukan kita sebagai ayah. Di saat anak-anak kita memerlukan seorang ibunya yang kuat untuk menguatkan hatinya mereka. Karena apa? Karena kebiasaan meminta diri kita kepada orang lain. Berusahalah terlebih dahulu untuk kita bisa memenuhi apa-apa yang kita inginkan. Berusahalah terlebih dahulu untuk apa-apa yang harus kita usahakan. Jangan belum kita berusaha, kita sudah meminta duluan kepada orang lain. Meminta bantuankah, meminta pertolongankah, meminta barangkah, meminta harta atau meminta uang. Diri ini mudah untuk dilemahkan. Diri ini juga mudah untuk dikuatkan. Pilihan ada di tangan kita semua. Mau menguatkan diri ini atau melemahkannya. Padahal Allah memberikan semua kebutuhan kita lengkap menempel pada badan kita. Kita diberikan akal oleh Allah, diberikan otak yang tidak ada bandingnya dibanding makhluk Allah yang lainnya. Kita diberikan telinga yang simetris bentuknya, bisa mendengar dengan wajar. Kita diberikan mata yang bisa melihat dengan bentuknya yang begitu indah dan simetris. Kita diberikan tangan-tangan yang kuat yang bisa digunakan untuk semua hal yang bermanfaat. Kita bisa menggenggam, kita bisa mengambil, kita bisa menulis, bisa menggambar, bisa mengetik, subhanallah. Kita diberikan kaki untuk Allah sebagai kendaraan kita untuk sampai ke tujuan yang kita inginkan. Lalu Allah memberikan sebuah keyakinan kita kepada diri kita. Lalu Allah membuka hotline-nya 24 jam untuk kita bisa berkomunikasi kepada Allah, untuk curhat kepada Allah, untuk kita bisa bercerita kepada Allah tentang hari-hari kita selama ini.

untuk bercerita keluh kesah kita dari pagi sampai dengan malam hari kita sampainya di rumah. Allah siapkan 24 jam bimbingannya dan call center untuk kita tanpa harus menunggu, tanpa harus waiting list. Ketika kita pencet tombolnya, cat, langsung tersambung kepada Allah dan langsung diterima oleh Allah tanpa perantara operator apapun. Apalagi Allah telah menyediakan kepada kita waktu-waktu, setidak-tidaknya minimal 5 waktu di mana Allah telah siapkan ruangannya untuk kita, waktunya untuk kita, sambungan langsungnya tanpa ada perantara untuk kita. Di waktu-waktu subuh, Allah hadir untuk kita, Dia menunggu kita. Di waktu zuhur, Allah hadir lagi untuk kita, Dia menunggu kita lagi. Di waktu asar, Allah kembali hadir untuk kita dan menunggu kita dengan sabarnya. Di waktu maghrib, kembali sebelum dunia ini menjadi gelap, Allah hadir untuk kita. Di waktu isya, Allah kembali datang dan menunggu kita lagi. Sebelum kita terlelapnya tidur karena lelahnya kita seharian bekerja untuk dunia kita. Sampai dengan isya, Allah hadir. Dan Allah hadir kembali untuk kita di sepertiga malam. Tetapi apakah kita sering setiap harinya itu hadir untuk Allah, yang selalu Allah dengan ikhlasnya hadir untuk kita, bahkan di sepertiga malamnya, di saat semua orang sedang terlelap tidur, sedang ngorok, sedang ngiler, sedang mimpi indah. Di saat itulah kita melupakan Allah, dan tapi Allah hadir untuk kita di dalam kamar kita, di samping tempat tidur kita. Allah hadir di sepertiga malam dan menanti kita sampai bangun. Dan subhanallah, mungkin ada di antara kita yang masih subuhnya ketelatan, subuhnya kesiangan. Pada saat itu mungkin Allah telah kecewa dan pergi lagi ke langit. Ternyata kita tidak datang ketika Allah hadir dan datang untuk kita. Tak heran kesulitan yang kita alami sampai dengan saat ini tidak selesai-selesai. Tidak heran pula masalah yang kita hadapi tak kunjung juga selesai sampai dengan hari ini. Tak heran pula keadaan rumah tangga kita tidak pernah tercukupi keadaannya. Selalu ada pertengkaran, selalu ada perselisihan. Tidak heran hutang yang tak kunjung terbayar, karena kita tidak datang ketika Allah hadir untuk kita. Maka mulailah datang dan hadir untuk Allah. Sebelum Allah hadir, hadirlah. Sebelum azan, hadirlah ke masjid. Sebelum azan lagi, hadirlah ke masjid. Hadirlah dan dekati Allah. Bila Allah sudah dekat dengan kita, tidak ada permasalahan tidak selesai. Allah akan ikut campur dan campur tangan untuk menyelesaikan semua kepentingan kita. Allah akan campur tangan untuk menyelesaikan semua masalah kita. Subhanallah. Begitu indahnya ketika kita dekat dengan Allah. Tidak ada yang perlu kita takuti untuk saat ini. Mari semua kita dekati Allah. Subhanallah. Allah Maha menyelesaikan semua masalah kita. Saya Helmi Arwibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, ini waktunya kita sama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al 'aliyata ar rafi'ah.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Mengharapkan surga tapi mengabaikan sholat, itu ibarat menunggu kereta api tiba di bandara.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Allah telah memberikan kepadamu kesempatan untuk bersedekah. Sesungguhnya, setiap bacaan itu sedekah, tiap takbir itu sedekah, tiap tahmid itu sedekah, tiap tahlil itu sedekah, menganjurkan kebaikan itu sedekah, dan mencegah munkar itu sedekah. Hadis Riwayat Muslim.

Aku kembali teman Preduba. Sebelum aku ngasih informasi selanjutnya, aku cuma mau ingetin aja nih teman Preduba, yang kepo sama info terbaru, tenang aja, karena sekarang kamu bisa memantau berita terkini langsung dari smartphone kamu lewat website rri.co.id. Mau politik, musik, hiburan, ataupun info-info yang viral, semuanya ada. Cukup buka HP, buka browser, ketik rri.co.id, dan klik berita yang kamu mau. Gampang banget kan? Makanya deh, yuk jadi remaja update bareng RRI. Looking right, looking like.

0: Dek, udah packing barang-barang yang mau dibawa belum?
1: Udah, Ma. Aman kok.
0: Ingat, sebelum keluar kamar, cek dulu instalasi listriknya. Cabutin stop kontak, apalagi stop kontak bertumpuk kayak gitu tuh. Udah buat HP, laptop, lampu tidur. Gak boleh, nah, ditumpuk kayak gitu.
1: Mama juga ingat, sebelum berangkat, matiin dulu tuh kompor, lampu-lampu, sama listrik. Ngeri kebakaran tau, Ma.
0: Iya, nak. Duh, jadi mama yang diingetin nih.
1: Ya kan saling mengingatkan, Ma.
2: Gimana? Udah siap jalan sekarang? Soalnya kan kita harus isi bensin dulu.
1: Ayo, Pa, yuk, berangkat yuk. Papa juga inget tuh, nanti pas di pom bensin, matiin dulu mesin kendaraan, sama jangan ngerokok, Pa.
2: Ya pastinya dong, anak papa yang manis.
3: Dengan memastikan seluruh perangkat elektronik tidak terhubung listrik, potensi kebakaran karena korsleting dapat dicegah. Periksa kembali rumah Anda saat bepergian. Yang baru di Pro 2 FM.

Teman Pro2, penyanyi kebanggaan Indonesia kembali bikin bangga setelah resmi bergabung sebagai pengisi suara di film animasi Hollywood yang judulnya itu adalah Groove Tales. Kabar ini tuh diumumin Agnes lewat akun media sosialnya. Yang makin seru, di proyek ini tuh Agnes bakal satu jajaran dengan sederetan bintang Hollywood. Mulai dari Halle Bailey, kemudian ada Ansel Elgort, ada Alan Ritson, J.B. Smoove, sampai dengan Cello Green. Film Groove Tales sendiri diproduksi oleh Imprint Entertainment dan disutradarai sama Bob Logan, sosok dibalik film dari The Lego Ninjago Movie. Nggak cuma itu loh teman-teman Pro 2, film ini juga bakal diperkenalkan di NC International Animation Film Festival di Prancis, salah satu festival animasi paling bergengsi di dunia. Keren banget ya, dari musik sampai dunia film animasi Hollywood, ternyata Agnes Mo terus nunjukin kalau talenta Indonesia bisa bersaing di level internasional.

0: Di, kayaknya gue mulai kepikiran soal masa depan deh. Tapi jujur bingung harus mulai dari mana.
1: Mulai dari sekarang aja. Investasi misalnya.
0: Lah, investasi mah buat orang kaya gak sih?
1: Siapa bilang? Sekarang mah investasi modalnya kecil juga bisa kali.
0: Emang bisa?
1: Bisa, kayak reksadana pasar uang. Mulai dari 10 ribu sampai 100 ribu juga udah bisa invest di beberapa aplikasi resmi.
0: Reksadana pasar uang itu apaan?
1: Simpelnya ya, duit kita dikelola buat ditempatin di instrumen yang resikonya relatif rendah. Cocok buat pemula.
0: Tapi emang kalau dikit-dikit gitu ngaruh apa?
1: Ngaruh banget lah kalau konsisten. Daripada duit habis buat hal yang gak kepake, mending diputar biar berkembang.
0: Berarti yang penting tuh bukan gede dulu ya? Yang penting mulai dulu.
1: Nah, itu dia. Waktu yang bikin hasilnya beda.
0: Jadi selama ini gue cuma nunda-nunda aja ya?
1: Kalau entar-entar mah malah jadinya gak jadi deh.
2: Mulai investasi sejak dini, sekecil apapun nilainya. Kenali resikonya, pilih yang aman dan hindari iming-iming keuntungan instan. Masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah hari ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

Ada fakta menarik sekaligus cukup mengejutkan dari penyanyi muda Olivia Rodrigo. Nah, ketika menjadi bintang tamu di salah satu radio, Olivia ngungkapin kalau dia tuh ngalamin gangguan pendengaran sekitar 60% di telinga kirinya nih, teman Pro 2. Tentu pengakuannya ini bikin pembawa acaranya kaget banget, apalagi mengingat Olivia itu tuh seorang penyanyi yang kesehariannya sangat dekat dengan musik dan penggunaan headphone. Menariknya, kondisi ini ternyata sudah dialami sejak kecil dan baru diketahui ketika menjalani tes pendengaran rutin pas masih di TK gitu. Biarpun begitu, pelantun lagu Driver License dan juga Good for You ini mengaku gak pernah terlalu mempermasalahkan. Bahkan ya, dia menyampaikan cerita ini tuh dengan santai, canda-canda. Olivia sendiri juga sempat bercanda kalau ada orang yang ingin membisikkan rahasia kepadanya, sebaiknya lewat telinga kanan, katanya, biar kedengeran jelas gitu. Bisa aja sih, Cece. Nah, kisah ini tuh jadi bukti kalau keterbatasan itu bukan halangan untuk meraih prestasi. Biarpun punya gangguan pendengaran, Olivia tetap mampu menunjukkan kualitas vokalnya yang luar biasa dan jadi salah satu penyanyi muda paling sukses di saat ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Teman Pro 2, sekedar informasi di Pangrango 34 diguyur hujan cukup deras. Buat kamu yang akan melakukan aktivitas ataupun mau pulang lewat seputaran SSA, jangan lupa perlengkapan musim hujannya dipakai, jas hujannya dipakai, kemudian payungnya dipakai, supaya pas kamu beraktivitas ataupun pas kamu pulang ke rumah ini bisa aman, gak jibruk gitu teman Pro 2. Nah teman Pro 2, nampaknya ini juga menjadi akhir kebersamaan kita untuk edisi hari ini, gak apa-apa ya. Mudah-mudahan informasi-informasi yang aku share ke kamu bisa menemani aktivitas kamu dan juga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan dan diri kamu dan juga pengguna jalan yang lainnya. Abis ini kita akan bersiap untuk bergabung dengan Pro 2 Jakarta mengikuti Music Live Chat seru-seruan bareng sama Celine Grace. Kalau gitu Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di Music Live Chat MLC barengan sama gue, Edit Tama. Ya, nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2, di hari Senin yang sangat ceria sekali, bukan? Semoga ya, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini, spesial banget kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro 2 FM ya. Karena malam hari ini kita akan bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi. Tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright, kita bakal ngomongin soal single terbarunya ya, yang collab barengan sama Andi Rianto. Nih, pasti udah tahu lagunya dong eh. Pokoknya buat lo semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen bertanya, yang pengen ikut seru-seruan, boleh banget langsung join di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan, jadi pastiin buat duduk yang manis, cari posisi terbaik. Karena kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Selena setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin, tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan malam hari ini Edin udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia Selina.
1: Hai.
0: Halo.
1: Hai Kak.
0: Halo, apa kabar Selina?
1: Puji Tuhan baik Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Iya, di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif emang banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya iya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang ekstrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya? Kau kayaknya dua-duanya deh, ambi deh kayaknya. Kadang kayak ekstro, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh. Tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh kayak vibe-nya.
0: Oke.
1: Tapi sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
0: Oh iya.
1: Baru sih sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep. Biarkan aku diam dulu.
0: Benar. Berarti kan? Recharge-nya adalah nangis ya.
1: Iya, aku nangis tau kak.
0: Oh, iya.
1: Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya kak, aku gak tahu kayak, aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, kalau lagi capek banget aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis aku.
0: Oh,
1: tapi
0: iya,
1: habis itu langsung kayak lega.
0: Oh iya.
1: Habis itu
0: sih
1: aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energinya balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi
1: iya,
0: masih semangat ya malam hari
1: masih
0: ini.
1: Masih. Aku gak tahu kenapa kalau ke radio tuh aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Iya.
0: Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Gak tahu, kayak excited aja.
0: Oh wow. Apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selain nyanyi gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
1: Selain nangis, makan.
0: Oh makan.
1: Iya kak, aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang kak, ngomongin sih, jujur
1: iya kan
0: sih.
1: Aku dari kemarin sehari makan dua kak. Kayak, di sini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya. Menggendut ini
0: oh,
1: di sini.
0: Oh emang Selin tuh tipenya yang harus balance guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Yes, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi emang sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga lagi
0: belum
1: aja
0: olahraga
1: sih.
0: Aja ya,
1: iya.
0: Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
1: Kalau gak males sih kak. Kakak tahu di Idol kan kita dapat padel kan? Kita
0: oh,
1: dapat
0: iya
1: padel. Kita dapat kak hari okay Jumat atau hari Sabtu antara
0: okay
1: itu.
0: Okay, and then?
1: Aku cuma nontonin doang kak. Kan ada coaching ya.
0: Bener.
1: Yang main cuma Kak Meidra sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Meidra, Kak Niki. Aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan.
0: Yeah.
1: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang kak coaching kak. Kayak,
0: oh iya.
1: Aduh ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
1: iya,
0: tuh
1: kak.
0: Astaga. Nah,
1: dan ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel. Dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting kak. Jadi kita gak jadi kita gak jadi pakai rok lucu itu.
0: Ya,
1: akhirnya kita cuma
0: dong
1: syuting.
0: Sayang banget dong udah persiapan outfit tapi
1: yes,
0: gak tadi. Astaga. Bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget kak,
0: happy
1: bersyukur
0: banget ya.
1: Bersyukur. Gak tau aku lihat muka kakak tuh rasanya kenapa kayak happy banget gitu tau.
0: Kenapa?
1: Pas
0: ada
1: Dubai Chewy
0: Cookie ya di muka aku.
1: Gak tau vibesnya happy banget ya, Moon,
0: oh,
1: I'm
0: yeah
1: so happy here.
0: Alright, yeah, alright, thank you so much loh, thank you loh.
1: Back to topic teman-teman.
0: Okay. Berarti ini kan ada yeah sebenarnya single kemenangan ya. Single
1: yes
0: kemenangan yang diciptakan oleh Mahalini.
1: Iya, Kak Mahalini, Kak Jayen, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih kak.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya, yeah, bener.
1: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke. Okay.
1: Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Gak tau kenapa. Mudah gak sih kak? Tapi yeah, kayak yeah, yeah, dia tuh kan cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh nggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Apa bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung Celine kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
0: Oke,

0: Jangan lama. Itu jujur enggak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, benar-benar ref ya. Tapi ya kita enggak usah meragukan ya penulisannya. Yes. Kamal ini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa, apalagi dengan lagu dari Andi Rianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Iya, menurut aku juga keren tuh.
1: Oke, teman Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati. Benar
0: yeah.
1: ya. Jadi buat teman Brodo semua yang pengin ikutan seru-seruan di malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Brodo FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman Brodo, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC barengan sama Selina.
1: Hai.
0: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrolnya?
0: Aduh,
1: ya?
0: Gak apa-apa sejam yuk. Bisa yuk. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen tahu dong cerita-cerita di balik Idol. Yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Setengah hampir, tahun. Hampir 6 bulan kali
0: hampir
1: ya,
0: Kak. Iya.
1: Dari berarti kita sempat karantina Desember. Okay. Desember, Januari. Sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, iya. Result and reunion-nya ya.
1: Konser kemenangan gak?
0: Oh, konser kemenangan?
1: Iya.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu, jadi dari result reunion ke konser kemenangan, kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita gak boleh ya?
0: Iya, bener.
1: Itu bener. Perbedaannya.
0: Oh, bener.
1: Serasa gak karantina aja sih, Mas. Itu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Serasa akhirnya bebas gitu,
1: iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tapi ada gak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih, Kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu sembako.
0: kok ngelawa?
1: Nunggu. Kan kita sering mau syuting kan. Jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting.
0: Oh,
1: ngantri.
0: Okay.
1: Nah, ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah, itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih, itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Benar sih. Karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu, bosen ngobrol akhirnya.
1: Enggak ada HP soalnya.
0: Gak ada HP.
1: Coba kalau ada HP, Kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Benar.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing gitu.
0: Iya sih, seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti kan makin dikit orangnya, yeah. Kan itu gimana rasanya, sedih ya pasti ya?
1: Sedih banget, Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini sangat sedih.
0: Okay.
1: Kayak merasa, ya Tuhan, aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh temen gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal jadi ya, Kak.
0: Okay.
1: Dari awal, Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh, Kak.
0: Iya.
1: Selin lagi. Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Gak expect selama ini.
0: Sampai
1: ke final ya. Sampai selesai ternyata
0: masih bareng.
1: Ya ampun.
0: Okay.
1: Sedih banget, tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu?
1: Casey sih, pas Casey pulang.
0: Oh, Casey, kenapa tuh? Emang deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama Casey kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging tuh aku satu hari sama Casey. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame tuh Casey. Kan si Casey kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan lebih dari aku, Kak. Selamat habis ini, kapan Casey kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh extrovert itu, Kak. Jadi teman rame aku dia. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah.
0: Dia
1: salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun, dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun, aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau, Kak. Karena teman aku yang satu-satu. Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey tuh 20, aku 18.
0: Okay.
1: Jadi kan masih deket kan.
0: Okay.
1: Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun. Dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama Casey tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan Casey tuh hitungannya kayak, dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke.
1: Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
0: cukup clumsy ya.
1: Clumsy banget, Kak, Casey itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya. Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau nggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan Casey. Please.
0: Saling melengkapi ya emang,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi bener-bener sesedih itu sih pas Casey pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada enggak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih keinget, masih diterapkan bahkan?
1: kalau Celine tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Celine pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Celine juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Celine tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat ngejelasin juga. Dan Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah.
0: Betul.
1: Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang. Cerita yang sama lagi tapi ke beda orang. Kan masih feel-nya beda gitu.
0: Oke, okay, yeah,
1: gitu okay, sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu.
0: Okay.
1: Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya. Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke, okay, oke. Okay. Kalau malam hari ini.
1: Kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke oke oke. Tapi kalau menurut Celine gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diciptain sama Mahalini, Happy Andromeda, Gian Prayas dan juga Nirianto, ini menurut Celine pandangan
1: tentang
0: Celine
1: apa?
0: Tentang apa nih?
1: Ini pertanyaannya selalu ditanya ya.
0: Betul. Ini bahas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
1: Maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi kalau buat Celine ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu
0: betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang toksiknya aja gitu kan.
1: Bener.
0: Tapi nih misal ya, misal. Kalau Celine ada di posisi itu, apakah Celine akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya.
1: Iya.
0: Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap deh.
0: Akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Aku mungkin aku si ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini. Ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar, oke.
1: Iya, tapi aku sekarang kan gak punya pacar ya. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja.
0: Oke.
1: Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan, takutnya nggak bisa keluar.
1: Takutnya nggak bisa keluar. Kenapa-napa.
0: Bener.
1: Aduh.
0: Ya udah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati ini barengan sama Andi Rianto. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Celina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih.
1: Apa
0: kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina. Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Asik. Tapi yang bikin apa aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal. Ada vokal directnya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamelto.
0: Wow, Kamelto ya. Berarti.
1: Dan juga ternyata aku tuh baru tahu pas kemarin dari Kamelto ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya beneran.
0: kok malah jadi ragu. Bener. Oke. Yeah. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya kita sempat ngomongin ini sama Papto okay. Kan Kamelto. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau di punya aku tuh nggak mau nonjolin gimana-gimana, tapi mau nonjolin rasanya. Lebih rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapat ngena lah ke orang-orang.
0: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
1: Amin. Ini masih amin.
0: Ini masih amin.
1: Ada amin teman-teman.
0: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Satu hari jadi ya katanya.
1: Kilat sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke.
1: Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggalan katanya masih diganti lirik. Oh, wow. Liriknya diganti masih ada.
0: Oh wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan terjadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak bahkan enggak.
0: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording. Iya. Kayaknya enak kan gini deh, gitu.
1: Kan
0: ya?
1: Lagi tengah-tengah recording kan, Kak. Kita lagi break sebentar nih, lagi di dengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan, nah kayak gitu.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macam yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
1: Saya aminin dulu baru.
0: Iya, terbukti dong.
1: Iya, kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya.
0: Masih kayaknya ya.
1: Saya kayak enggak share sama diri saya sendiri deh, Kak. Ini saya beneran penyanyi bukannya.
0: Aduh. Masa bukan penyanyi juara satu? Mungkin dong.
1: Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo. Ayo, please
0: senang
1: aku.
0: Aduh, seru banget deh. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
1: Yuk.
0: Kita, aku sih lebih tepat, aku punya games namanya adalah Rakus. Rapid question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, seneng makan dong.
1: Udah excited banget ya.
0: Oke, rapid question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan, nanti Selin jawab secara cepat. Oke? Okay? Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
1: Kayaknya saya mending diam deh.
0: Aduh, jangan dong. Kayaknya nanti gak main diam. Dong ini namanya dong. Oke, sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright, pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP,
0: Oke, tapi kan karantina gak ada.
1: Kalau gak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
0: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
1: Iya, yang penting bisa dengerin lagu, Kak.
0: Bener.
1: Enggak, kalau enggak belajar lagunya kita buat Senin dong, Kak.
0: Oh iya, bener juga. Yes. Tapi kan enggak boleh pegang HP. Terus belajar lagunya dari mana?
1: MP3.
0: Beneran MP3.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, habis itu kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih, Kak. Kita sangat canggih.
0: Sebisa mungkin enggak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan Kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru, Kak.
0: Oh iya.
1: Kita gak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
1: Gak dong, Kak. Enggak, ya. Kita harus fokus. Harus fokus.
0: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
1: Masuk idol.
0: Oh iya.
1: Iya. Kenapa? Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
0: Iya benar-benar.
1: Iya, maksudnya kayak di orang-orang melihat aku oh beneran penyanyi gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang nggak enak yang mengikuti ya. Betul. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Okay.
1: Nah itu menurut aku lumayan berani ya. Dan
0: iya
1: melawan
0: sih
1: banyak orang di sini.
0: Oh betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak pastinya.
0: Betul, satu Indonesia lawannya.
1: Satu Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara-cara menghadapinya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak.
1: Tapi
0: gimana? Maksudnya Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain juga. Sempat kayak ngedrop juga pastinya sempet ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Oke, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede ya harus ngelewatin ini, harus siap mental.
0: Mentalnya harus kuat gitu ya untuk menjadi idola. Asik.
1: Abis ini kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Gak. Masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celina langsung bahagia.
1: Dubai Chewy Cookie.
0: Oke.
1: Makan
0: ya.
1: Gak tau kalau makan tuh pasti happy.
0: Oke, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah, ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup,
1: oh my god,
0: apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
0: Nasi Padang the best sih.
1: The best sih.
0: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh, rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak gak sih?
0: Iya, enak. Ya enak.
1: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Benar. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Ya. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar aja. Emang lapar. Kan ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja.
1: Ganjelnya 2 bungkus guys.
0: 2 bungkus, bener. Oke, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
0: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Aduh, gak ada lagi kak yang
0: masa?
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
0: Keren. Bagus, bisa ngeles.
1: Terlalu
0: jujur ya, maaf ya.
1: Aku tolong aku. Tapi iya sih kayak gak tau. Kayak belum ada ya.
0: Belum ada ya. Kayak yaudah aja lah ya. Benar. Oke.
1: Aneh gak sih kak?
0: Enggak.
1: Oh enggak ya?
0: Enggak.
1: Oh, tak kira. Sumpah takut aneh lagi. Takut ternyata aku.
0: Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Masa depan.
0: Ya, kok ditahan?
1: Masa depan.
0: Iya, kenapa?
1: Kepo aja.
0: Apa? Maksudnya yang dikepoin apa itu?
1: Jodohku siapa? Wais. Habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
0: Okay, nggak
1: pengen mengubah apa-apa sih, tapi
0: pengen tahu aja.
1: Pengen tahu aja.
0: Spill dikit boleh kali.
1: Iya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi? Tolong.
0: Bener. Nah, kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Celina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti

0: takut banget.
1: Aduh. Oke okay, oke okay. Berarti lagi liburan ya di luar negeri di LA yeah. ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
0: Amin. Amin. Coachella.
1: Alright, ini dia Rakus barengan sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright.
1: Hai.
0: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produser yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita relay se-Indonesia.
1: Asik. Yes, iya. Sampai Semarang juga bisa dengar.
0: Sampai Semarang juga ada.
1: Hai Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan selanjutnya.
1: Iya, aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik, iya, oh berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman. Saya belum pernah.
0: Okay.
1: Bolehkan saya

0: workshop dulu habis ini. Ya jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu,
1: oh, ceritanya dulu.
0: Spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter,
1: yes,
0: minta tolong.
1: Betul, betul, betul.
0: Ya kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
1: Tapi yang jelas pasti akan ada ya.
0: Pasti akan ada dalam nama
1: Tuhan lagu Yesus yang ditulis sendiri ya.
0: Ya, soon.
1: Benar-benar soon. Jadi berarti tunggu aja ya buat Dinda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
0: Oke. Dinda.
1: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagunya mana tuh?
0: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
1: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
0: Salah lagu.
1: Kocak
0: itu. Itu kan rekayasa Cine. Oh, hikayat Cine.
1: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stress rilisku. Widih.
0: Sumpah, terima kasih.
1: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
0: Amin. Tapi itu emang selalu menjadi doaku sih, semoga suara aku bisa menjadi berkat.
1: Betul.
0: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
1: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga, kayaknya jangan overthinking terus.
0: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
1: Ai, sedap. Oke, sama dengan Noval nih ya, kayaknya dari Samarinda nih. Ini
0: jauh.
1: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
0: Mau ngajak nongkrong dulu.
1: Aduh, oh, ya. Mau nongkrong. Boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Gak tidur nanti.
0: Iya, buat teman-teman Pro 2 dan buat Selination, aku ngucapin terima kasih banyak. Udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur, teman-teman.
1: Amin.
0: Terima kasih sudah selalu ada buat aku. Asik. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
1: Yes, betul sekali.
0: Pro 2.
1: Betul. Bisa kamu request ya di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
0: Yes.
1: Alright, terima kasih banyak Selin.
0: Terima kasih Kak Edi.
1: Ini seru sekali malam hari ini.
0: Iya. Terima kasih. Aku have fun banget di radio jujur. Really? Aku sangat senang.
1: Wow, thank you.
0: Iya, undang aku lagi dong.
1: Jangan kapok-kapok nanti
0: ya. Iya, mau banget.
1: Mau ya, oke. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman produ, jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya, Sumpah Mati terutama. Bisa di semua di SP.
0: Yes.
1: Di apa, musik video atau visualizer?
0: Apa itu?
1: Apa namanya?
0: Kalau boleh tahu itu apa?
1: Lirik video, itu lebih gampang.
0: Oh iya, musik video. Iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys.
1: Iya,
0: baru belajar. Tolong aku.
1: Aduh, udah ada belum?
0: Udah ada. Baru ini sih lirik video.
1: Lirik video ya, bisa dicek di YouTube ya.
0: Di YouTube.
1: YouTube apa namanya?
0: Apanya?
1: Nama channelnya.
0: Selina Grace dong.
1: Selina Grace ya. Benar.
0: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget lagi.
1: Emang. Terlalu polos.
0: Maaf.
1: Mudah-mudahan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Selin. Sukses selalu untuk project-projectnya. Ditunggu single-single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
0: Amin.
1: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama 1 jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan tentunya abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
0: Selina Grace
1: pamit juga, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

Selamat malam teman berdua. Serena Williams akan kembali berlaga di nomor tunggal putri Wimbledon setelah menerima wild card dari penyelenggara. Kehadirannya menjadi kejutan menjelang dimulainya Grand Slam lapangan rumput tersebut. Petenis berusia 44 tahun ini mendapat satu tempat terakhir di undian utama putri. Sebelumnya namanya hanya diumumkan untuk tampil di nomor ganda. Williams telah menjalani dua pertandingan ganda sejak kembali berkompetisi di bulan ini. Dia kembali tampil setelah absen dari persaingan profesional selama 4 tahun. Mantan petenis nomor 1 dunia ini merupakan juara tunggal Wimbledon 7 kali, namun dia masih terpaut satu gelar dari 24 rekor Grand Slam milik Margaret Court. Ketika ditanya soal peluang tampil di nomor tunggal, William sempat meragukannya. Petenis Amerika Serikat tersebut menilai dia harus mulai berlatih lebih keras untuk mewujudkan hal ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Aston Villa dipastikan akan menjalani tur pramusim di Indonesia dengan menghadapi Indonesia A-Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kehadiran juara UEFA Europa League tersebut menjadi kunjungan perdana mereka ke tanah air di 1 Agustus 2026. Bertajuk Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026, ini diproyeksikan menjadi salah satu agenda sepak bola yang paling dinantikan untuk tahun ini. Selain pertandingan utama, akan ada sesi latihan terbuka, meet and greet, dan program pengembangan sepak bola, hingga berbagai kegiatan komunitas. Aston Villa datang ke Indonesia setelah menjalani musim yang impresif di bawah asuhan Unai Emery. Klub asal Birmingham tersebut berhasil menjuarai UEFA Europa League dan mengamankan posisi 4 besar di Liga Premier Inggris. Skuad Villa sekarang diperkuat sejumlah pemain bintang seperti Emiliano Martinez, Ollie Watkins, Morgan Roger, Ezri Konsa, John Ginn, Yuri Tielemans, dan Ian Madsen. Kehadiran para pemain tersebut menjadi daya tarik tersendiri untuk penggemar sepak bola di tanah air. Teman Bro 2, itulah info Bro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua balik lagi dengan Arda di malam hari ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam untuk edisi hari Senin ya, 22 Juni 2026 kita bakal seru-seruan bareng dan di jam setengah sembilan kurangan sampai dengan nanti jam sembilan mungkin kita akan bahas sedikit soal komunitas ya, nanti baru di jam sembilan bahas hal-hal uniknya gitu. Kalau gitu jangan kemana-mana, saya masih pikirin dulu nih temanya apa ya di malam hari ini untuk komunitasnya. Jadi saya puterin lagi beberapa lagu untuk kamu, so pastikan diri kamu tetap stay tune di Prodo FM.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

Oke, tema pura dua ya. Ngomongin soal komunitas Beyblade, ini salah satu ekosistem hobi yang paling kompetitif dan mendunia. Didukung sama turnamen yang resmi berskala internasional, jauh dari sekedar permainan anak-anak, komunitasnya menuntut strategi perakitan part ya, atau bilangnya combo, dan kemampuan mekanik tingkat tinggi gitu. Dan ada beberapa fakta unik soal komunitas dan juga permainan Beyblade ini. Yang pertama itu adalah dianggap gear sport, teman pro 2 bilangnya itu olahraga ekstrim. Jadi Beyblade modern seperti kayak Beyblade X gitu ya, itu menggunakan material yang presisi dan diluncurkan dengan kecepatan tinggi. Nah, arena kompetitifnya itu punya regulasi ketat karena memang putaran gasing itu bisa menghasilkan benturan yang cukup keras. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

0: Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita lanjutin nih tema Pro 2 ya. Masih ngomongin soal hal unik atau fakta unik Beyblade X. Dan yang berikutnya adalah turnamen resmi mencari perwakilan dunia. Jadi turnamen resmi Beyblade itu diadakan di banyak kota besar, seperti kayak ajang seleksi Beyblade X Road to World Championship di Neo Soho Mall Jakarta kemarin ya, di mana pemenangnya akan dikirim mewakili Indonesia di kejuaraan dunia Jepang. Kemudian kalau ngomongin ini siapa aja yang main gitu, anak kecil doang kah, orang dewasa aja, ini segala usia termasuk bapak-bapak sama berdua. Jadi komunitasnya nggak hanya diisi sama anak-anak, tapi orang dewasa dan juga bapak-bapak yang tumbuh dengan animenya. Mereka itu mengandalkan skill, teknik meta, dan juga sedikit keberuntungan gitu. Dan semuanya ini itu diatur sama namanya WBO, World Beyblade Organization gitu. Jadi ada wadah globalnya yang menaungi lebih dari 200 ribu pengguna terdaftar dan mengelola peraturan turnamen di seluruh dunia sejak tahun 2007, teman Pro 2 gitu. Tapi ngomong-ngomong juga, Beyblade sendiri itu sebenarnya diadopsi dari gangsing tradisional Jepang ya, disebut itu Beyugoma namanya, yang kemudian akhirnya dipopulerkan lewat komiknya dan juga serial animasinya atau animenya gitu ya. Itu dia fakta unik soal Beyblade. Nanti kita lanjutin lagi dengan informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Prodo FM. Kita

Oke, teman Perodo, kita masih di 106,8 FM Perodo RR Bogor, teman terbaik kamu. Untuk hal unik hari ini yang bakal kita bahas adalah hal unik atau fakta menarik soal PlayStation gitu ya. Ini apa ya, yang menarik ternyata perjalanan PlayStation ini bukan soal PS5 doang gitu yang kita tahu kemarin. Yang pertama adalah kalau bukan karena seorang yang namanya Ken Kutaragi gitu, PlayStation sendiri gak akan pernah muncul. Ini seorang insinyur dari Sony, dikenal sebagai bapak PlayStation dan memulai karir video gamenya dengan merancang chip suara revolusioner SPC700 untuk Nintendo sebenarnya ya, Nintendo Entertainment System atau SNES gitu. Di tahun 1991 Sony bilang bahwa mereka sedang mengerjakan versi terbarunya SNES lengkap dengan drive CD-ROM yang disebut PlayStation. Nah sayangnya Nintendo pada saat itu yang menjadi mitra itu malah memutuskan atau mengakhiri kerjasama dengan Sony. Presiden Sony saat itu, Norio Ohga, itu marah banget. Dia bilang bahwa ke para teknisinya ya, kalau misalnya ini proyek harus tetap dikerjain gitu. Kemudian lahirlah konsol PlayStation yang diumumkan di tahun 93, tapi namanya ketika itu adalah PSX gitu, nama sementaranya gitu. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

Oke, kita lanjutin tempat berdua ya. Fakta menarik soal PlayStation gitu. Yang berikutnya adalah ternyata di awal tahun 90-an ya, Sony sebenarnya sempat berencana mengembangkan konsol mereka dengan Sega of America. Terlebih lagi tim pengembangnya di Amerika Serikat, Sony Image Soft ya, itu sudah membuat game untuk konsol Sega Mega CD. Tapi manajer Sega di Jepang justru malah menolak untuk

mempertimbangkan kerjasama tersebut teman berdua gitu. Dan pada era tahun 80-an dan awal 90-an, sebagian besar konsol itu sudah dilengkapi dengan joypad datar. Tapi Taiyo Goto, seorang yang begitu kreatif, itu menciptakan controller yang beda pada masanya. Bentuk controllernya PS ya, itu didesain dengan dua pegangan, disisipkan tombol yang berbeda antara sisi kanan dan sisi kiri. Tapi banyak yang tidak tahu juga bahwa kebanyakan manajer Sony itu menolak sebenarnya desain yang kayak gitu, teman berdua. Tapi Goto ini juga sama, keras kepala juga, dia tetap lanjutin tuh proyeknya karena dapat dukungan dari Ohga, si direktur utamanya Sony gitu. Nah, presiden Sony pada saat itu memang si Ohga itu suka sama bentuk kontrolernya yang dibuat sama si Goto karena mengingatkan dia ke setir pesawat terbang gitu, teman berdua. Nanti kita lanjutin lagi sama fakta menarik lainnya ya, jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Sudah tahu belum? Kumbang Hercules yang beratnya hanya 100 gram ternyata bisa mengangkat beban hingga 8 kg. Karena itu, kumbang Hercules dijuluki makhluk hidup terkuat di bumi.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Oke, kita lanjutin lagi nih tema Pro 2 ya. Goto ini juga meninggalkan praktik tradisional di controller konsol di era itu. Jadi daripada dia membuat tombol dengan huruf berurutan ya, dia malah punya cara lain untuk membuatnya jadi lebih unik gitu. Jadi Goto itu menggunakan 4 simbol seperti yang kita tahu sekarang ya. Ada segitiga yang mewakili sudut pandang pemain, kemudian persegi yang mewakili selembar kertas, lingkaran dan silang ini masing-masing mewakili opsi yes right atau no wrong teman Pro 2. Kemudian Sony itu memperbaharui perangkat keras PlayStation itu beberapa kali sebenarnya. Mereka tuh pernah ngapus fitur yang sudah tidak berfungsi atau dirasa mahal untuk memangkas biaya produksi. Model SCPH 1001 itu sebelumnya memiliki jack output RCA terpisah dari video dan suara. Banyak gamer yang bilang atau nganggep bahwa sebagai salah satu pemutar CD dengan suara terbaik yang pernah dibuat gitu. Jadi emang pernah Sony itu dulu itu kan bisa dipakai buat muter CD gitu ya. Nanti kita lanjutin lagi dengan fakta menarik berikutnya soal PlayStation. Jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya. Kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami. Karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

Oke, okay, nomor 2, fakta terakhir soal PlayStation ya. Seiring perkembangan industri game saat itu, PlayStation kerap kali menyaksikan beberapa controller baru selama masa jaya mereka gitu. Dan termasuk joystick analog besar Armor Core Flight Stick yang rilis di tahun 96. Lalu mereka juga meluncurin yang namanya Mouse PlayStation untuk main game strategi bersama AGTech ya, menghadirkan controller berbentuk alat pancing bass landing gitu, dan controller Namco Neo Geo G-Con kalau nggak salah namanya ya, susah amat ya. Terus PlayStation itu diluncurkan dengan harga 37.000 yen dan hanya tersedia 100.000 unit yang didistribusikan ke 4.000 toko di seluruh Jepang. Hebatnya seluruh persediaannya langsung terjual habis, jadi sebanyak 200.000 unit lagi itu terjual sebelum akhir bulan gitu. Tapi ketika itu platform gaming kepunyaan Sega Saturn itu mengungguli konsol Sony karena berhasil menjual 200.000 unit di hari peluncurannya di 22 November. Walaupun kita tahu ya sekarang mah PS gak ada matinya ya. Itulah ya teman-teman nomor 2 ya untuk fakta-fakta unik soal PlayStation ya. Ini juga sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini. Untuk kamu yang sudah stay tune, terima kasih banyak teman-teman nomor 2. Kita ketemu lagi besok malam kalau gitu ya. Kalau gitu Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman nomor 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

0: udah tahu belum? Gampang marah dan bad mood menjadi salah satu tanda kamu kurang olahraga. Dalam sebuah studi, olahraga dapat membuat seseorang tak mudah stres. Olahraga dapat mengubah kinerja otak lebih baik. Olahraga juga dapat memahami bagaimana otak mengatur perilaku cemas dan memberikan potensi dalam membantu orang mengelola gangguan kecemasan. Sudahkah kamu berolahraga hari ini?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi teman Pro 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2 selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: DKI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tamunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Spada untuk edisi hari ini. Dan seperti biasa, teman Pro 2, kita bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini. Ada banyak nih informasi yang mau saya bagi. Dan yang gak kalah penting, saya juga udah siapin lagu-lagu enak untuk nemenin kamu. Tapi informasinya bakal mulai di-share di jam 6 ya teman Pro 2. Karena sekarang kita punya jazz musik dulu nih, 1 jam cuma lagu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini dan tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
3: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Berjuanglah dengan tekad dan ketekunan, karena hanya melalui perjuanganlah kita bisa mencapai impian dan kesuksesan.

0: Tahukah Anda bahwa satu pohon menghasilkan 1,2 kg oksigen sehari? Sementara satu orang manusia membutuhkan 0,5 kg oksigen sehari. Berarti dengan menanam satu pohon sama dengan menghidupi dua orang manusia. Dan menebang satu pohon sama dengan membunuh dua orang manusia. Mari menanam untuk bumi yang lebih baik. Kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, Deli Tambunan udah balik lagi untuk nemenin kamu. Karena udah masuk jam 6 ya teman Pro 2. Seperti yang saya bilang, saya bakal mulai update kamu dengan informasi-informasi terkini. Di tengah cuaca yang lumayan dingin karena tadi malam diguyur sama hujan teman Pro 2 ya. Udara dinginnya masih kerasa sampai sekarang. Alhamdulillah setelah berapa hari, lama lah ya, hampir berapa minggu kita tidak hujan ya kan. Dua hari ini kita diguyur sama hujan, dan itu mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua teman Pro 2 ya. Oke, kalau begitu mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru bakal saya share ke kamu, dan juga lagu-lagu enak bakal kamu dengerin sampai dengan jam 10 nanti teman Pro 2. Nah, untuk membuka perjumpaan kita kembali di jam 6 ini, saya mau puterin dulu nih 3 lagu. Salah satunya saya punya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

Selain Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan, saya juga punya lagu yang menjadi original soundtrack dari K-pop Demon Hunters yang terpilih juga menjadi salah satu soundtrack terbaik di tahun lalu, tahun Pro 2 ya, saya punya Hunter X dengan Golden untuk kamu.

Tapi sabar, teman berdua, lagu ini bakal kamu dengarkan ya. Setelah saya kasih dulu nih, saya punya lagunya Arman Maulana yang mengcover lagu miliknya Coboy Junior dengan kamu. So enjoy, jangan kemana-mana, tetap di sini dan tungguin saya balik lagi dengan informasi-informasi lainnya. Oke? Okay?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hai ni cuaca hari ini.
1: Oke, baiklah sama Bro 2, ada informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat untuk hari ini ya, yang bakal langsung di-share nih oleh rekan-rekan kita dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Nah, di seberang sana ada rekan Alita Nur Aini yang bakal menyampaikan informasinya ke kamu, Tom Bro 2. Kayak gimana sih informasi perkiraan cuaca hari ini? Apakah hujan lagi? Atau mulai tidak turun hujan lagi? Kita sama-sama simak yuk, ini dia.
2: Selamat pagi Sobat RRI dimanapun berada. Saya Alita Nur Aini,
3: Prakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Pada pagi hari cerah hingga cerah berawan, menjelang siang hari berpotensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari cerah berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari berawan, berpotensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada dini hari cerah berawan hingga berawan, suhu udara berkisar 20 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 30 hingga 95%, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Demikian update perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI, bunga melati tumbuh di taman, harumnya semerbak hingga pagi. Kalau perakiraan cuaca sudah diumumkan, aktivitas harian jadi lebih pasti. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Terima kasih banyak rekan Alita Nur Aini untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Jawa Baratnya ya. Masih ada potensi hujan sama seperti dua hari ini, jadi jangan lupa untuk bawa payung dan juga jas hujannya untuk kamu yang mau beraktivitas pagi ini.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Teman Pro 2, siapa di antara kamu yang mendapatkan giliran pemadaman listrik beberapa hari terakhir? Wah, di tempat saya sampai 2 kali ya. Bahkan yang kedua itu lumayan lama loh, dari mulai siang sampai malam hari, Teman Pro 2 ya. Karena memang sejumlah wilayah di Pulau Jawa mengalami pemadaman listrik secara berkala dalam beberapa waktu terakhir. Nah, kondisi ini kan menimbulkan keluhan masyarakat nih, karena mengganggu aktivitas rumah tangga, layanan publik, hingga kegiatan ekonomi, Teman Pro 2. Dan masalah ini pun turut menjadi perhatian dari Presiden Prabowo, hingga dirut PLN dan jajarannya itu menemui Pak Presiden di Istana Kepresidenan pada hari Senin kemarin ya. Dan akhirnya alasannya itu katanya karena kekurangan stok batu bara, Teman Pro 2. Begitu ya. Terus masalah utamanya juga terkait batu bara ya, bukan soal ketersediaan total doang nih, melainkan pasokan kalori menengah untuk proses blendingnya pun itu menjadi permasalahan utama. Begitu Teman Pro 2 ya. Tapi katanya sudah dipastikan bahwa sudah tidak ada masalah, dan PLN sudah menjamin akan terus menjalankan tugas dengan baik, Teman Pro 2 ya. Dan pembangkit yang besarnya itu katanya sudah dipulihkan kemarin, sudah tersinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Jadi katanya sih gak akan ada pemadaman bergiliran lagi, Teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan sih jangan sampai ada lagi. Agak repot memang kalau mati lampu, ya gak sih?

0: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.
1: I miss you, baby.

0: Yalah, lambat banget sih ini orang-orang.
1: Emang kemana? Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Kompro 2, Lionel Messi memborong 2 gol pada saat Argentina mengalahkan Austria ya. Di mana Argentina sekarang menyandang status Lionel Messi sekarang menyandang status top skor Piala Dunia sepanjang masa melewati Miroslav Klose. Wah, gila nih ya. Jadi Messi mencatat sejarah itu saat Argentina melawan Austria di Dallas Stadium Texas dalam laga kedua grup J Piala Dunia pada dini hari tadi. Dia memborong 2 gol kemenangan Abis RST atau Argentina ya. Sempat gagal nendang penalti di menit 9, tapi akhirnya Messi bikin 2 gol masing-masing di menit 39 dan juga di masa injury time babak kedua tahun Pro 2. Nah, 2 gol itu bikin Messi menegaskan statusnya sebagai top skor Piala Dunia sepanjang masa. Jadi pemilik 8 Ballon d'Or ini sekarang punya koleksi 18 gol, melewati catatan Miroslav Klose dengan 16 gol di Piala Dunia ya. Nah, kapten Argentina ini sekarang ya memimpin daftar top skor turnamen di turnamen Piala Dunia yang digadang-gadang sebagai turnamen terbesar ini tahun Pro 2 ya. Di mana Messi mencetak 18 gol usai tampil di 6 edisi Piala Dunia sejak tahun 2006 hingga 2026 dan di total bermain 28 kali di ajang Piala Dunia. Wah wah wah wah. Apakah dia akan mencetak lebih banyak gol lagi sampai nanti tahun Pro 2, karena kan kalau Argentina sudah lolos nih ke babak berikutnya ya. Tapi saya rasa sih kayaknya dia bakal terus tambah gol deh tahun Pro 2.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Serial House of the Dragon Season 3 resmi tayang pada Minggu 21 Juni, di mana baru tayang satu episode, penonton dan kritikus langsung memberikan skor tinggi untuk serial dari HBO itu. Di situs Rotten Tomatoes, angka skornya meroket mencapai 95%, dan 44 review sudah ditulis oleh pengulas terverifikasi. Beberapa dari mereka merupakan penonton awal yang dapat akses menyaksikan 4 episode perdana untuk diulas. Skor 95% dari House of the Dragon Season 3 dapat cap certified fresh dari situs agregator itu. Sekaligus jadi rekor skor tertinggi sejauh ini dari 2 musim sebelumnya, di mana di musim 2 dapat skor 84% dan musim pertama mendapatkan skor 90%. Setelah penayangan episode pertama, skor